Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda

membina kebersamaan. Dan persaudaraan.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

NBS Radio.

kamu tak bisa diartikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari sumangat, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS semakin besar, besar, besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus.

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya yang menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi, membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilis album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya penting bisa sare. Harapan untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia. Jaya terus.
11: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok. Sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari. Mulai dari sekarang.
12: NBS Radio.
13: Dari Indonesia, untuk dunia.
14: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
15: kita buat
14: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: NBS Radio.
1: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.

0: Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
1: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds.
5: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
6: kita buat menyenangkan,
5: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin,

0: SOS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
11: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya Nih Dewi bersyukur selamanya.
12: Doa dan harapan
11: untuk
12: NBS.
11: Oke, okay. Doa dan harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
12: Terima kasih.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
3: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
4: NBS Radio.
5: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.
14: Any Sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
5: Any sounds.
4: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: NBS Radio.
8: Any Sounds.
9: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
10: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Sobat NBS, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100 ribu peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Well, sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul akan 6. Semakin sering Anda mencoba sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Jadi, jangan mudah menyerah ya. One who doesn't throw the dice can never expect to score a 6.

0: Hai, kami Fearless.
1: Kalau saya Indo, kalau menurut saya Fearless itu singkatan dari Nata, bosnya sini.
2: Yeay.
0: Saya Patan, NBS to me would be nice, dash, and sexy.
3: Yeah. Buat saya NBS itu adalah Nata Bravo sekali.
2: Yeay.
3: Sukses ya, otomatis tentunya sukses sehat semua buat siapa aja yang bikin
0: to be number one radio station,
3: yeah.
0: Always in the Indonesia,
1: yeah. Yeah. Yeah.

只要有恒心，铁棒莫成真。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok,

diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini, bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti, pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: This way, please.

0: Radio. Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Seorang kakek sudah lama sakit-sakitan. Hampir tiap malam, keluarga, tetangga, bahkan Pak Ustadz di kampung sering datang menjenguk dan ikut mendoakan. Saking seringnya, sampai-sampai keluarga sudah sempat menyiapkan hal-hal jaga-jaga kalau-kalau si kakek nggak kuat lagi. Suatu hari, berkat izin Allah dan lewat air doa dari Pak Ustadz, tiba-tiba kondisi si kakek membaik. Dia sudah bisa duduk, bahkan makan lahap. Anak dan cucu pada senang, rumah yang tadinya murung jadi ramai lagi. Kakek pun memanggil cucunya yang paling kecil. Dengan suara serak-serak khas orang tua, dia berkata,
2: "Cuk, Ustadz sudah kamu kasih tahu belum? Kalau kakek sekarang udah sembuh."
1: Lalu si cucu pun menjawab,
2: "Sudah, kek."
1: Kemudian si kakek pun bertanya kembali karena sedikit ragu.
2: "Terus, kamu ngomongnya gimana sama Pak Ustadznya, Cuk?"
1: Lalu si cucu pun kembali menjawab dengan polosnya.
2: "Aku bilang gini, kek. Pak Ustadz, tahlilannya gak jadi."
3: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
4: kita buat menyenangkan,
3: Raisa, Perunggu,
5: di antara pusaran ini,
3: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
6: NBS Radio.
7: Rock never die.
8: Rock never die.
9: Rock never die.
10: Rock never die.
11: Join with us.
10: Rock never die.
12: Best playlist. Best show. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: Anda waras kami gila.
3: Eh, kelak, Pak Dek, kelak. Kokom berah membawa motor nanya. Hah? Boleh kan, Pak Dek? Boleh, ya? Kelak, Kokom sekarang kan udah pintar tuh naik motor. Mana ke dekan kucina?
4: Ya udah nih, pelan-pelan tapi hati-hati bawanya. Jangan banyak meleng. Terakhir lu kemarin bawa motor nabrak gerobak bakso Mang Unjang ya? Hati-hati sih lu.
3: Nyam, ini cerewet emang. Ya lah, tuh udah kokomoknya apa, tahu kokom teh. Tenang ya tuh, Pak Dek.

0: belok, belok, belok kanan di depan. Aduh, pelan-pelan, Kom, pelan-pelan.
1: Iya, Pak De, iya, Kokom oke tahu. Cicing lah tuh, Pak De, mah cicing nih.
0: Sen kau ke kiri sih, sen kanan, Kom, Kom. Aduh, dasar lo, Mama. Awas Kom, awas Kom. Ikut lu, lu ke tengah dikit, ke tengah-tengah. Jangan ke pinggir-pinggir. Aduh, Kom. God, Kom, God. God, awas, God. Aduh.
1: Naon, Pak De? Good. Yeah, iya, atuh. Yes, yes. Huh? Good, Kokom, atuh, Pak De. Pinter kan, Kokom, kan?
0: Gue bilang tuh apa dari tadi, God, Kom, God, huh? God, you know, mata lu taruh di mana sih? Gue aja yang bawa sini, bisa masuk jurang ntar kita berdua kalau lu yang bawa motor.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti gitu.

0: Kami dari Hajar.
1: Jangan lupa dengerin DPR di NBS Radio dan Extreme Vocal Alliance. Doa dan harapannya semoga program ini semakin maju, semakin bisa berkembang di scene-scene ekstrim, khususnya di Kota Bandung. Any sounds?

0: NBS Radio.
1: Any sounds?
2: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh sobat NBS. Karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan, Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba, Sobat.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air. Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
2: NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any Sounds.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Sahabat NBS, sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing berkumpul dan mendatangi profesor kampus mereka yang telah tua. Percakapan segera terjadi dan mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, sang profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis. Ada cangkir porselen, ada cangkir plastik, gelas kristal, gelas biasa, beberapa di antara gelas mahal dan beberapa lainnya sangat indah. Dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopi mereka. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, profesor itu mengatakan, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa dan yang murah saja. Meskipun normal bagi kalian untuk mengingini hanya yang terbaik bagi diri kalian, tapi sebenarnya itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami." Ya, Sobat NBS, pastikan bahwa cangkir itu sendiri tidak mempengaruhi kualitas kopi. Kurang lebih begitu mungkin yang dicoba disampaikan oleh profesor ini. Dalam banyak kasus, itu hanya lebih mahal dan dalam beberapa kasus bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kita inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun, secara sadar, para mahasiswa tadi mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan itu bagaikan kopi. Sedangkan pekerjaan, uang, dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali karena konsentrasi hanya pada cangkir, kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Tuhan memasak dan membuat kopi, bukan cangkirnya loh. Jadi, nikmatilah kopinya, bukan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan kita itu lebih penting dibandingkan pekerjaan kita sendiri. Jika pekerjaan kita membatasi diri kita dan mengendalikan hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Sobat NBS, sebuah pekerjaan akan datang dan pergi. Namun itu seharusnya tidak mengubah diri Anda sebagai manusia. Pastikan Anda membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan selain dari pekerjaan Anda.

0: Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu,
2: di antara pusara ini,
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
3: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Success Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NBS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

0: Annie Sounds.
1: Annie Sounds.
2: Annie Sounds.
3: Annie Sounds. Annie Sounds.
4: NBS Radio.
5: Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Rudal, sama Sophia Rubianto, hanya di
7: NBS Radio.
8: Any Sounds.
2: Any Sounds.
8: Any Sounds.
0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: Any Sounds.
4: NBS Radio.
7: Any Sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Chrisye. Selama berkarya, penyanyi kelahiran Jakarta 16 September 1949 ini mengawali karier bermusik sejak dekade 60-an. Pria yang memiliki nama lengkap Chrismansyah Rahadi ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nama Chrisye disandangnya sejak bergabung dengan grup Gypsy pada 1969. Bahkan, saat masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Chrisye bergabung dalam grup band PSKD, Sabda Nada, The Prosh, dan Badai Band. Sebelum memulai karir sebagai penyanyi solo, Chrisye pernah menempuh pendidikan arsitektur selama 1 tahun. Dengan alasan tidak betah, ia lalu berpindah haluan dan mempelajari dunia perhotelan di Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan. Pada bidang baru ini, Chrisye hanya bertahan selama 3 tahun. Setelah drop out, ia menerima tawaran untuk bermain band di Amerika Serikat pada tahun 1973 bersama dengan Gypsy. Dalam perjalanan bermusik selanjutnya, ia masih melibatkan rekan-rekannya dalam grup Gypsy dan menghasilkan beberapa karya seperti Lilin Kecil, Jurang Pemisah, dan lagu fenomenal Badai Pasti Berlalu di tahun 1977. Saat itu, ia bersama band yang beranggotakan Yoki Suryo Prayogo, Kina Nasution, Roni Harahap, Faris RM, dan Oding Nasution membawakan lagu-lagu ciptaan Eros Djarot. Setelah sukses dengan lagu karya Eros Djarot, Chrisye lalu membuat ledakan dengan lagu ciptaannya sendiri, album berjudul Sabda Alam, tahun 77, bahkan terjual hingga 400 ribu keping. Setelah itu berturut-turut ia menelurkan karya seperti Percik Pesona, Puspa Indah Taman Hati, Pantulan Cinta, Resesi, Hip Hip Hura, Nona Lisa, Cintamu Telah Berlalu, dan lain-lain. Waktu itu karya-karya Chrisye digemari para pecinta musik. Penyanyi yang awalnya tidak bisa membaca not musik ini, kasetnya rata-rata terjual 100 ribu kopi. Bahkan dari karya-karya tersebut, seluruhnya mendapatkan penghargaan antara lain HDX Award dan BASF Award. Ia pun pernah dinobatkan sebagai penyanyi pria kesayangan angket siaran ABRI. Pada Agustus 2005, cobaan menghampiri Chrisye. Vonis kanker paru-paru yang dideritanya mengharuskannya menjalani kemoterapi selama 6 kali di Singapura. Meski harus berjuang melawan penyakitnya dan absen selama hampir setahun, pada Mei 2006, Chrisye kembali ke panggung. Di tengah-tengah proses penyembuhan, seorang teman lama Chrisye, Alex Kumara, menggagas menerbitkan memoir sebagai salah satu cara untuk meringankan beban Chrisye. Chrisye menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 di kediamannya di Jakarta Selatan. Meski telah berpulang ke rahmatullah, namun karya-karya Chrisye masih tetap dikenang banyak orang hingga saat ini. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
1: NBS Rock.

0: NBS Radio.
1: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
5: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
6: Halo sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya sobat NBS.

0: Funny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya." Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. "Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.
2: This is song for you. NBS Blues.

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas

0: membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Here, have your crusty tacos.
1: We should have snagged it.

0: mind. Mwah.
1: Halo, saya Ahmad Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
2: No bus no sick. Enggak ada bus enggak sick.
1: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
3: NBS Entertainment Media, NBS Radio.
4: Ini dia. Tips sehat ala NBS, come on!
5: Halo Sobat NBS, kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh Sobat.
4: Nomor 1,
5: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh Sobat. Cara pakainya juga cukup mudah, hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
4: Nomor 2,
5: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama, kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu, setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya, sobat.
4: Nomor 3,
5: buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh, sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu, sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.
4: Oke, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
3: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
3: NBS Radio.
6: NBS Radio.

0: dan bias humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, orang tua Udin dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, suasana agak tegang ketika orang tua si Udin tidak terima kalau anaknya dituduh menyontek. "Pak, saya dengar anak saya dituduh menyontek waktu ujian. Apa buktinya?" Mendengar orang tua Udin bertanya dan seolah tidak terima, Pak Kepala Sekolah pun berkata, "Ada, Pak. Contohnya, waktu ujian sejarah kemarin, pertanyaan nomor 1, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang?" Budi jawab, "R.A. Kartini." Lalu, Udin juga jawab, "R.A. Kartini." "Ya, itu wajar, Pak. Itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong." "Betul, Pak. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan?" Budi jawab, "Jepara." Udin juga sama, jawab, "Jepara." "Lah, ya itu juga masih kebetulan, Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya." Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan, "Baiklah, tapi coba lihat nomor 3. Tahun berapa terjadi perang di Ponogoro?" Budi jawabannya, "Saya nggak tahu." Terus jawaban Udin, "Budi aja nggak tahu, apalagi saya."
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: What?

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, kembali lagi di segmen NBS Healthy and Lifestyle bersama saya Dr. Ardi Wicaksono. Sobat NBS, manusia menua mulai usia 30 tahun. Saat berusia 35 tahun, tanda-tanda penuaan akan semakin jelas terlihat. Misalnya, timbulnya uban dan berkurangnya tajam penglihatan. Proses penuaan terjadi pada seluruh organ tubuh. Untuk itu, disarankan Anda untuk melakukan general check-up atau pemeriksaan menyeluruh sejak usia 30 tahun. Antara usia 30 hingga 40 tahun disarankan melakukan general check-up 5 tahun sekali. Namun, apabila Anda sudah memasuki usia 40 tahun, disarankan untuk melakukannya sedikit lebih sering, antara 1 hingga 2 tahun sekali. Ada beberapa parameter rutin yang diperiksa saat general check-up, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks massa tubuh atau body mass index, tekanan darah, performa paru dan jantung, parameter metabolik tubuh seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat, kemampuan pendengaran, tajam penglihatan, fungsi hati dan ginjal, fungsi saluran cerna, fungsi otot, sendi, dan saraf, fungsi darah atau hematologi rutin, serta kemungkinan adanya infeksi dan timbulnya keganasan atau kanker. Sobat NBS, sayangi tubuh Anda sejak dini. Semakin cepat Anda mengetahui kondisi yang tidak baik dalam tubuh Anda, maka terapi dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut atau berlarut-larutnya penyakit. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
5: Any sounds.
7: Any sounds.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds.

0: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys, oh
2: my God. NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.
4: NBS Radio.

Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Hai, saya Nathan Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.
1: Any sounds. NBS Radio.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

You must

0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.

0: SBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua, tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya nggak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan, tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: Marilah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.

0: Taman Sari 60 Bandung.
1: Wih, balik lagi di Rabu Receh. Wih, kenapa tiba-tiba ada Noni Pasha dari awal udah gabung?
2: Wih, selamat datang buat selamat. Vokalis ungu. Oh, bukan. Itu mah bukan.
1: Ada Teh Noni, terima kasih udah gabung. Ada Additional, ada Papa Juan, ya. Ada Seniku juga baru gabung di TikTok ya.
0: Ini jangan aku lupa di tap-tap layar dan di share live-nya ya.
1: Iya.
0: Minggu lalu kita sampai 5.000 like.
2: Oh iya.
0: Tolonglah. Minggu ya. Sekarang 2.500 ya.
1: Kata Teh Noni, aku lagi di Gojek, kok bisa nonton?
0: Mm-hmm.
1: Pakambil pakai motor gitu maksudnya.
2: Hehehe.
1: Mau ke sini?
0: Kamu di Gosen.
1: Kamu di Gosen mau ke sini? Ya, balik lagi di Rabu Receh di
0: hari
1: Rabu tanggal 1 Juli 2026. Oh,
0: sekarang Juli ya?
1: Juli.
2: Oh, sekarang udah tanggal 1
1: di bulan Juli.
0: Ya. Juni terasa lama ya?
1: Terasa lama karena begitu banyak dar-der-dor ya.
0: Wow.
1: Ya.
0: Dar-der-dor saudara Juni ya.
1: Seperti biasa kita balik lagi mengudara untuk ngobrolin hal-hal yang penting banget.
0: Ya, banget ya.
1: Banget penting banget.
0: Saking gitu pentingnya Malik Receh.
1: Malik Receh. Nah, Malik Receh.
2: Nah, Malik Receh.
0: Kan Rabu Receh namanya.
1: Oh iya.
2: Oh iya.
0: Jadi saking pentingnya Malik Receh ya.
1: Ya, setelah satu minggu kemarin kita menjalani aktivitas masing-masing. Dan betul, berakhir dengan aku rada hot and cold.
2: Woi. Woi, hot and cold.
1: Panas tiris.
0: Tapi emang akhir-akhir ini banyak yang namru ya.
1: Banyak yang namru ya.
0: Semoga kamu hanya panas tiris ya.
1: Jangan sampai
0: masuk rumah sakit.
1: Iya, jangan. Enggak apa-apalah panas tiris di fisik mah, jangan panas tiris di hati aja.
2: Bentar
1: ya. Kamu enggak bisa ngecas.
0: Sehingga
1: benar itu kudu dibuka itunya loh.
2: Iya, buka sih itunya.
1: Casingnya.
0: Iya.
1: Atau enggak nanti kamu benerin casingnya digunting sedikit.
0: Atau lah tukangnya meli.
1: Oh, anyar meli ya. Ya, kali ini Rabu Receh bakal bahas tentang apa? Tentang
0: selamat untuk Brazil yang sudah lolos.
2: Iya.
0: 16 besar.
1: Iya, kita bakal bahas bergugurannya
2: tim unggulan,
1: tim Asia di Piala Dunia.
0: Ah, emang Asia doang.
1: Tinggal Australia.
2: Tinggal Australia yang belum.
0: Tapi kan unggulan juga Jerman gugur.
1: Oh, ya, Jerman
2: gugur. Belanda gugur.
1: Terus apa
0: pokoknya
1: lagi?
0: Mah,
2: Swedia gugur.
0: Penjajah
1: yeah. Jepang mah udah pasti.
2: Iya, yeah, penjajah bener.
0: Belanda, Jepang enggak rugi yeah kan di Piala Dunia.
1: Yang masih ada Norwegia,
0: Argentina, Portugal.
1: Ya.
2: Ya, Portugal.
0: Nah, nanti sih. Brazil.
1: Masih ingat kan waktu yang episode berapa tuh? Episode pertama 2 minggu
2: ya.
1: Yang aku bilang berdasarkan statistik
2: hitungan
1: Argentina bakal menang.
0: Saya tetap Portugal.
1: Oke.
0: Pokoknya
2: saya Argentina sih.
0: Finalnya Portugal Meksiko.
1: Wis. Nah, Meksiko.
0: Cok, ya tinggalin.
1: Gue tuan rumah.
0: Portugal Meksiko final, tapi yang juaranya Portugal.
1: Wis.
0: Ya. Ya, sobat NGS yang mau tebak-tebakan juara. Lumayan itu.
2: Tapi gokil tuh ngelihat Brazil sama Jepang.
0: Jepangnya oke.
2: Okay, oh, Jepangnya oke. Okay.
1: Jepangnya kuat.
0: Dan saya ngejagoin Jepang kemarin, itu pertandingan Piala Dunia pertama yang saya tonton itu kemarin Brazil Jepang.
1: Dan aku itu mapal perlak. Belum nonton full.
0: Udah kemarin aku Brazil Jepang.
1: Lah gimana ya, waktunya rada kurang enakin ya.
2: Itu juga ada apa, teman saya mengunggulkan Belanda. Ternyata gugur.
0: 12:48 jam matinya.
1: Iya.
0: Jam 12 malam, jam 4 subuh, jam 8 pagi.
1: Iya. 8 pagi baru nyampe kantor.
2: Iya.
1: Jam
0: 12 tunduh.
1: 12 tunduh, jam 4 boro-boro.
0: Jadi wayah nawe kak. Amerika kan kak,
1: ya. Selain itu juga kita bakal cerita nanti sama bintang tamu.
0: Oh ya, hari
2: nah,
0: ini ya, ada ya.
1: Hari ini ada bintang tamu.
0: Ada bintang tamu.
1: Ariel Chase.
0: Yes.
2: Iya. Ya.
1: Yang
0: saudaranya Peter Chase.
1: Aku kira ini
0: apa?
1: Terinspirasi dari lagunya Wet Wet Wet. Tahu nggak lagu?
2: Oh ya ya ya, Julia Says.
0: Itu band mana itu?
1: Band mana ya? Nggak tahu, pokoknya
2: Iya, iya.
1: Amerika apa Inggris itu?
2: Inggris kalau enggak salah Inggris, Inggris.
0: Iya, orang siaran tanya kalian lawan bodor gitu.
1: Iya kan?
0: Enggak biasa kan biasa megang stand mic.
2: Iya. Kan? Ini aku nih sekarang cosplay jadi.
1: Makanya kita enggak pernah, makanya kita belum pernah dikasih rezeki buat beli kayak gini. Karena yeah, belum biasa.
0: Udah, aku beli.
1: Dari kapan kita mau ngumpulin buat yeah, bikin?
2: Iya. Yeah.
1: Clip mic,
2: mic clip on.
1: Clip on.
0: Orang BTW orang melis ya.
1: Wah,
0: di toko Oren.
1: Oh iya. Udah beli?
0: Dan lebih 20 ribu harganya.
1: Jos enggak
0: bagus. Pas dicor, nah terhurung dibuka kurang busana. Oh, mikan.
2: Aduh.
0: Tiga nanti dipencetnya ngan supaya nyala we lampuna gitu. Dari server yang masuk ke HP-nya dia enggak ada on off-nya.
2: Kumaha tuh?
0: Jadi yang on off cuma mic card-nya doang ya. Nyala aja hurung cek gitu tak hijau merah
2: yeah,
0: hijau merah
2: yeah,
0: kan nggak connect ya
2: kalau yeah,
0: connect mah hijau atau merah
2: yeah, ya
0: gimana dibuka busa itu bolong
1: berarti nggak ada mic di dalamnya
0: nggak tahu ya nggak tahu saya yang kurang canggih mungkin ada mic kecil mungkin ya saya nggak tahu
1: tapi nyala nggak
0: nggak
1: nyala
0: ya 15 ribuan
1: jadi tuh, memang okay, sebenarnya banyak juga ya barang-barang yang nah barang-barang yang pernah Ivan pernah nggak beli-beli di marketplace gitu ternyata di luar ekspektasi atau jong
2: wah banyak pernah
1: nah naon wae apa aja
2: coba kayak apa face
1: apa
2: ini rompi kayak gini terus? Nah itu
1: kenapa
2: di displaynya mah wah okay nih pas datang kayak ini apa kain digunting
1: aslinya
2: iya itu mah jauh pisan
0: kata unfinished ya
1: mah unfinished work ya kan model terbaru unfinished work gitu
0: unfinished work
2: ada lagi ini apa aku kirain apa aku beli kayak speakeran
0: bluetooth
2: aku kirain kenapa murah ya cuman 30.000 gitu dan banyak gitu
1: banyak piece-nya
2: gimana? Banyak gitu. Oh, 30.000 nih. Nah, karena aku berpikiran kalau misalnya di marketplace itu, oh, udah marurahnya. Jadi aku beli kan. Aku beli gitu. Ternyata bungkusnya doang.
1: Bungkusnya doang?
2: Jadi
0: casing-nya.
2: Iya, jadi casing speaker-nya enggak ada isinya. Pantesan 30.000.
0: Emang sih karena saya tadi jualan casing.
2: Iya, akunya
1: enggak baca.
0: Kan IP 17 150 cash nah.
2: Terus yang paling ketara adalah barbel.
0: Oh, kamu mau jadi itu.
1: kamu mencoba menaikkan berat badan ternyata.
2: Aku beli barbel tuh. Beli barbel. Ada yang 3 kilo kan, ada yang 5 kilo. Wah, 5 kilo. Cuman 60.000 si itu teh. Wah, 60.000 kataku murah juga ya.
0: Lumayan.
2: Ya. Udah aja beli. Nah, itu lagi-lagi aku enggak ngelihat si deskripsi. Si deskripsi ke bawahnya teh enggak betul. Ternyata selongsongnya doang jadi enggak ada isinya.
1: Itu terus diisinya pakai apa gimana? Diisi sendiri gitu.
2: Isi sendiri
0: ya, gitu teh. Iya, mun rek lebaran mah jual bungkus kupat teh.
2: Jeron itu ada di rumah itu yang jadi kosongnya kosong.
0: Bagus itu buat aksi panggung. Soalnya kan 6 kilo tulisannya lumayan segenunya.
2: Jadi ya kalau mau di marketplace tolong si semua deskripsinya ya, tuh dibaca ya, dulu tuh.
1: Jadi harus ya, harus dilihat deskripsinya terus dikelihat juga reviewnya ya.
2: Iya, terus ratingnya kelihatan.
1: Ya rating benar.
2: Rating itunya nih banyak enggak yang beli nih?
1: Oh ya benar.
2: Kalau yang sedikit jangan.
0: Saya pernah beli tadinya buat tas buat di motor, digantung di motor tuh ya. Udah modelnya vintage banget, tas motor bagus. Temaca deskripsinya dan sangat murah emang.
2: Iya.
1: Berapa?
0: Saya juga salah sih ya, masa tas motor 2.500 perak.
2: Asantenya. Asanten.
0: Enggak. Saya salah itu. Yeah. Pas datang cuma cukup HP satu beriin atau HP ge cuman saya mah nggak seberapa itu mah ada iklan sofa saya nggak beli ya cuman yang komennya nubarelina dia bukan ketipu juga meren nggak baca ya. Emang fotonya mah mewah si sofa itu satu 65.000 gitu sebenarnya kurang juga sempat tergiur sebelum baca testimoninya mah pas baca apa ini yang datang? Lu juga sofa yang Barbie. Nah, segede tripod ya. Baca deskripsi itu udah emang letih.
1: Cuman
0: di fotonya seolah sofa real gitu
2: loh.
0: Kurangnya kalau gak baca deskripsi mah disangka sofa real.
2: Iya.
0: Tadinya udah mau tergiur, wah beli ini 2 biji WM-nya, gede 5 ribu atau Eh, si koreng itu letik, eta sofanya. Tuh ada yang komen tuh Kang Agi sama saya gak kebaca.
2: Apa tuh?
1: Ada siapa ini? Ada Debi. Ada Debi yang baru gabung, ada Arfok. Oh, ada siapa? Arif, Kang Arif ya?
0: Arfoknya ya?
1: Ya.
0: Betul.
1: Duh baru masuk. Oh,
0: sugan teh komen pek
1: kan. Enggak, bukan cuman ini doang. Tapi juga aku pernah jadi beli kenapa ya speaker yang paling banyak
2: ini
1: ya?
2: Banyak.
1: Kita banyak. Banyak
2: itu
1: banyak apa namanya? Banyak penipuannya dia bukan penipuan tidak sesuainya itu speaker gitu.
2: Dan kenapa enggak ngeh itu bahwa itu cuman casing doang? Karena mereknya merek terkenal.
1: Iya benar.
2: Jadi emang kitanya jadi kitanya tuh enggak akan ngeh, oh udah murah ieu. Langsung bener. Aja
0: tapi
2: gitu.
0: Tapi benar juga yang tadi Ivan karena kita mindsetnya online store tuh rata-rata promonya
1: gokil. Iya benar.
0: Jadi banyak murahnya jadinya. Tapi pernah enggak benar beli barang-barang benar dan murah sangat murah?
2: Itu mah benar pernah
0: di online tapi barangnya oke.
2: Barangnya oke. Pernah itu pernah sering lah itunya
0: mah. Apa aja tuh?
2: Kayak baju-baju.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu mah ada yang oke-okenya
0: ada. Bener,
2: yang ya? Benar ada.
0: Saya mah pernah ketipu. Ya sama juga enggak baca ya. Kemeja.
2: Gunaun.
0: Kan enggak punya kemeja putih. Ah, pengen beli ya kemeja putih buat parantieun we gitu. Bisa ada agenda ya kemeja
1: putih pengen beli. Enggak curiga rekaman kemeja
0: putih. Ya, udah lama we enggak punya kan. Putih sama hitam kalau enggak salah beli teh. XXL.
2: Anjis.
0: Oh, pas datang segede L
1: saya. Segede L. Oh, size-nya enggak bener ya.
0: Enggak baca size chart saya.
2: Oh, ada chart-nya itu teh, ada chart-nya.
0: Jadi sekarang emang tidak bisa. Aku mah XXL tuh bisa gitu.
2: Enggak bisa, harus lihat.
0: Mending minta mana ada size chart-nya. Mending gitu sekarang mah
2: Nah, saya gokil ini mau install Windows. Di rumah
0: teh. Jendela.
2: Windows. Ternyata di marketplace ada tuh.
1: Beli kusen.
0: Terus.
2: Murah tuh. Wah. Ori lagi ya.
0: Ya.
2: Nah, maksudnya ori jadi bukan ori sih maksudnya apa ya?
0: KW.
2: Dianya ngejual teh dari ori gitu. Yeah. Oh, yeah. Ngejualnya dari ori.
0: Nah, dikasih kode.
2: Dikasih kode. Wah, murah nih. Itu waktu itu aku cuman 30.000. Wah, murah gitu. Yeah. Kehitungnya murah lah walaupun itu. Nah, aku enggak lihat lagi-lagi enggak lihat deskripsi. Yeah. Ternyata datang itu pas udah dibayar. Aku enggak lihat DM-annya lagi, dia teh langsung nge-DM ke aku teh. Pas udah ini dibuka, kenapa enggak datang ya? Padahal instan. Gitu teh.
0: Oh, iya.
2: Pas dibuka, "Kak, tolong ada Google Drive enggak?" Hah? Google Drive kataku tuh.
1: Oh, dia ngirim link. Iya, iya.
2: Iya, jadinya tuh ngirim link. Ya. Maksud aku tuh kirain tuh fisik.
1: Oh. Enggak.
2: Kan instan mah dikirimnya fisik kan?
0: Oh, pilihan pengirimannya soalnya instan.
2: Iya, iya. Instan. Coba pas dibuka. Oh, ya sekarang mah kakaknya enggak lihat ya. Itu ada deskripsinya dibuka-buka. Bener itu mah dikirimnya link.
1: Iya, dikirim link.
2: Dikirimnya link.
0: Tapi rugi ongkir atuh.
1: Enggak. Emang gitu?
0: Ya maksudnya kan pilihan ongkir instan kadang-kadang beda sama ongkir biasa.
1: Nanti yang dikirim aja cuma kertas doang.
0: Oh tetap kirim.
2: Dan datang ke akunya kertas.
1: Buat ketentuan si pedagang itu kan harus kirimin
2: barang. Benar. Iya. Nah dikirimnya tuh kertas.

0: Padahal itu kan belum jadi exe ya.
1: Ya harus di download dulu.
0: Iya, belum jadi Excel. Kalau dia langsung masuk itu kan plug and play, harusnya begitu kan. Yeah. Ini cara nginstalnya gimana. Jadi kan riwehnya orang tanya. Jadi misalnya, aku kirain teh fisik. Wah, ya udah kak, senang nanti aja di aku
2: kasih tahu caranya.
0: Kasih tahu caranya. Kurang tadi balas deh. Baiklah rugi weh. Baiklah rugi weh lah.
2: Orang mah pernah beli strap lock gitar. Entah bener merek Dunlop apa bukan ya. Cuma ngomongnya mah Dunlop. Yang strap lock, strok, tapi satu, kan sepasang buat ke gitarnya sama buat ke strapnya, 7.500.
1: Bener dapat,
2: bener, tapi
0: Dunlop,
2: nyatain Dunlop lainnya, cuman cocok gitu dimasukin kan, yang di gitar udah nempel beberapa Dunlop, ini ada strap yang belum pakai strap lock gitu, kan. Cobain, ini asyuk, woy. 7.500.
0: Mau aku mau 7.500.
1: Kalau aku dapat itu, dapat barang murah itu. Bukan dari marketplace.
2: Apa?
1: Dari
2: marketing.
1: Apa itu ya? Live, dari live.
2: Itu udah suka lebih murah lagi.
1: Iya. Aku dapet AirPod-nya iPhone. Kan itu berapa? 500 atau 700 itu?
0: Iya.
1: Aku beli 100.000. Ah, iseng-iseng aja. Yeah. Maksudnya daripada apa? Cobain ini bener enggak gitu.
2: Walaupun
0: enggak juga rugi juga baik lah
1: gitu. Nah, ternyata pas dipakai bisa main. Oh, ternyata kedeteknya sama si iPhone-nya
2: merek
1: Apple.
2: Serius?
1: Serius. Kedetek sama iPhone-nya, sama laptop aku juga iPhone AirPod.
2: Beruntung
1: Apple iPod gitu. Ya pokoknya kedeteknya bener original.
0: Itu teh second atau
1: enggak baru?
0: Baru
1: sama dusnya sama itunya pasti dibuka segelnya segala macam.
2: Boleh tuh.
1: Nah, nanti toko.
2: Si Gana langsung bangkrut itu toko.
1: Tapi emang itu si toko itu emang gila-gila barang-barang yang ini teh di dia teh banyak banget yang barang-barang murahnya gitu.
0: Oh, dan rare kayaknya ya.
1: Rare gitu. Kenapa enggak dibawa aja sih handphonenya ke bawah ke sini daripada kamu yang maju?
2: Iya. Dicas enggak? Aku ingetnya dicas sampai kita. Oke, tapi sobat NBS pernah enggak kalian?
1: Ya kalau yang murah ya? Pernah mengalami hal yang kurang enak atau yang menguntungkan saat belanja di marketplace?
0: Yes.
1: Ya. Boleh cerita di 0811225539.
0: Wah, iya.
2: Tapi kalau buat kalian yang nonton siaran kita di live
1: TikTok,
2: IG juga YouTube ya. Itu YouTube. Boleh di komen aja langsung
1: ya. Komen langsung ya.
2: Apakah pengalaman kalian dengan online-online? Ya cuman emang sih kalau ngulik ya di online teh kadang nemu barang-barang aneh yang murah.
0: Iya.
2: Yang sulit dicari di real life.
1: Iya. Gitu.
2: Ada bener aja itu untungnya, tapi ya kalau zong ya ada wae.
1: Ada jadi, aja
2: tetap. Tadi saya Mike kan.
0: Jadi sebenarnya kalau misalnya harganya di bawah rata-rata gitu ya. Ya kalau penasaran mah bae lah.
1: Iya. Iya benar gitu mah. Nganggap hilang lah gitu,
0: gitu ini, daripada penasaran.
2: Ada HP yang mirip iPhone tapi dalamnya bukan iPhone gini.
1: Iya benar benar.
2: Merek-merek sana yang barurah di bawah 1 juta.
1: Benar.
2: Ya sebenarnya mah kalau iseng pengen cari coba-coba mah cobain we.
0: Iya benar sebenarnya mah.
2: Tahu oke dengan harga segitu. Ya, untung ya minimal mah buat nonton YouTube hungkul atau apa itu ya. Buat, gak usah dipakein berat-berat banyak aplikasi cuman YouTube udah dengerin musik
1: bener.
2: Spotify beda HP gitu. Apalagi kan para korporat biasanya pengen punya 2 HP kan biar kalau lagi cuti ganti HP.
1: Apa aku mah enggak pengen punya 2 HP.
2: Oh kamu dual SIM card.
1: Enggak juga.
2: Tinggal satu lagi di nonaktif gitu.
1: Enggak juga, normal aja cuman enggak dibales. Ya, bener kalau ada cerita apa ada
2: chat.
1: Ada chat lagi cuti apa enggak akan dibales.
2: Namun saya mah tuh bisa jadi kepikiran.
1: Kamu overthinking.
2: Makanya saya mah milih bukan 2 HP.
1: Apa dong?
2: Enggak kerja.
1: Ya, buat para pedagang online yang kasih barang-barang bohongan. Satu lagu buat kamu dari Liodra, judulnya Teganya Kau.

0: Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Yeah. Satu lagu dari For Revenge.
1: Oh, ayah. Iya, For Revenge.
0: Jakarta hari ini.
1: Jakarta hari ini Rabu ya.
0: Jakarta hari ini Rabu. Tapi kalau di Bandung hari ini lagi panas-panasnya.
1: Yes, ya? Tapi pagi dan malam dingin
0: sedingin. Pagi dan malam dingin, iya. Makanya akhirnya aku mengalami hot and cold kemarin.
2: Yes. Ya, gitu. Anjay, hot and cold.
1: Oh iya.
0: Panas tiris, ya. Iya, iya, iya. Masih bareng sama Rabu Receh kali ini.
1: Ya. Betul.
0: Masih mana? Ngobrol-ngobrol tentang hal.
1: Ih, banyak nih, coba di absen Kang Agi.
0: Oh, ada Kuri 2.0.
1: Yes.
0: Ya, ada ibu produser, ada gitaris bohongan.
1: Kan itu mas saya ikut live.
0: Ada Debbie, ada Van Godik, sama ada additional yang udah datang. Udah gabung di TikTok-nya.
1: Debbie itu Debbie Drum bukan itu teh?
0: Debbie itu Debbie Drum bukan ya? Enggak tahu aku.
1: Coba komen Debbie, kamu Debbie Drum apa bukan? Soalnya saya ini terlalu jauh untuk melihat foto profilmu.
0: Kenapa gak ditarik ke sini?
1: Astagfirullah ya. Kan bisa ditarik HP-nya. Aku mah ready anytime kalau dari studio mah. Oh, kalau live bareng.
0: Live bareng.
1: Boleh sekalian nyobain, dikira teh tadi mau cobain. Oke, nanti kita akan ada episode disco ya.
0: Ya, jadi nanti ada episode
1: Kuri
0: 2.0 harus ngeremik lagu yang kita mau gitu ya.
1: Lagu saya
0: sama lagunya Aipan sama lagunya Ijai diremik sama diremik Kuri.
1: Sama Teh Kuri.
0: Ya.
1: Teh Kuri juga waktu itu ngajak, jadi kapan kita bikin lagu?
0: Ya.
1: Nanti Teh lagi bikin kopi.
0: Teh jauh antara jin kopi sagedeung. Ya bikin kopi apa bentar ya. Ngelunjak kalian cenah. Kita mah ada anak muda ya, jadi pasti ngelunjak gitu.
1: Iya, enggak apa-apa Teh, bisa Teteh mau ngeremik lagu saya masukin Spotify juga enggak apa-apa sih.
2: Iya.
1: Tenang, dapat ciptanya saya.
2: Nggak akan susah, nggak akan susah. Nggak akan ribet.
1: Tapi tuh ini serius deh, kalau Teteh ada tertarik dengan salah satu lagu saya, atau salah dua, atau salah tiga, dan tujuh nilainya,
2: ya.
1: Boleh di remix versi Teteh ya, lagu saya. Teh Kuri sedang apa di mana Anda? Sudahkah makan malam jam segini?
0: Tadi mah lagi di studio, lihat di TikToknya mah.
1: Oh iya, dia mah live.
0: Dia mah ini terus ya, apa?
1: Live show.
0: Live show. Jadi buat sobat NBS yang penasaran juga, pengen lihat female turntablist.
1: Itu komen lagi tuh.
0: Bisa Kuri 2.0 lihat aja di TikToknya lagi kapan ini.
1: Kuri 2.0.
2: Ya, 2.0.
0: Saya tadi ngomong apa?
1: Kuri 2.0.
0: Oh, 2.0. Dari home studionya Kuri 2.0.
1: Ya, itu tuh
2: komen. Dan kita lagi menunggu Kuri 3.0.
0: Iya, katanya ngalunjak kalian cenah gitu.
1: Ada lagi bawahnya.
0: Nah, terus nge-mention ke ibu katanya. Ayo Bu Prod katanya gitu kata Kuri. Home studio katanya gitu.
1: Oh, jadi kayak apartemen berarti ya.
0: Iya benar. Satu kamar.
1: Kan apartemen studio.
0: Studio, satu kamar itu tuh berarti. Tapi kamar mandinya dikit gitu. Terus dapurnya pasti di sebelah situ lah ya.
2: Ada.
0: Gitu.
2: Tuh kata additional tuh.
1: Semua kepotongnya.
3: Itu kameranya Mang Ipan.
1: Iya, Ipan jadi seperempatnya keluar ya. Nanti kita akan di
0: kita coba, nanti kita bakal coba, tapi ini lagi nyobain aja
1: ya. Juga ada rencana ya, nanti kita mau ini.
0: Apa tuh?
1: Road show.
0: Kemana?
1: Ke road.
0: Oh kita mau ini, kita mau
1: kan road show namanya, nah itu di jalannya. Road kan jalan.
0: Oh iya benar sih.
1: Ya.
0: Benar sih.
1: Ah nanti saya mau bikin road show.
0: Kita siaran di jalan. Ya. Nah, kita,
1: berarti
0: kita siaran di jalan.
1: Teman-teman pengamen yang di Dago itu teh road show.
0: Iya.
1: Show di jalan.
0: Iya benar.
1: Baru
0: pengamen-pengamen di perempatan itu.
1: Iya.
0: Iya sekarang mah pengamen kayak gitu kan udah full band ya kan.
1: Iya, kayak teman-temanku yang di Braga setiap Sabtu dan Minggu musisi trotoar.
0: Oh iya benar.
1: Itu gokil,
0: yang di Braga ya benar ya.
1: Braga pas Braganya ditutup teh ya, kalau malam-malam enggak boleh.
0: Keren sih itu, keren-keren sih ya itu.
1: Itu rata-rata itu semua RMHR.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Semuanya produk RMHR ya tadi.
1: Oh. Mereka pernah main sama Dev Kosh.
0: Oh iya.
1: Di Java Jazz tahun berapa ya waktu itu lupa.
0: Wih, mantap.
1: Itu Mang Ari, Mang Negro, Mang Alip kalau enggak salah lupa aku. Pemain biola, pemain sakso.
0: Ada Kuri komen katanya
1: apa?
0: Road show jadi pasukan oranye. Pasukan oranye itu apa?
1: Itu
0: tukang parkir
1: bersih.
0: Oh.
2: Tuh ada tuh edisional.
1: Apa katanya?
2: Kolaborasi sama saya juga boleh. Saya bisa nyolder.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kebenaran. Pick ini apa? Pick up iPad pegat.
1: Butuh disolder.
0: Butuh disolder.
1: Tapi ayo nama martabak ya Wios.
2: Iya. Enggak usah disolder martabaknya.
1: Martabak manis.
2: Iya.
0: Ijai mah artis papan atas genteng katanya.
1: Siapa itu Teh Guri?
0: Guri ya.
1: Waduh, papan dada
0: wet papan
1: yang dada. Yang ujian. Ada teman saya teh artis pepandayan sok main di TPJ.
0: Oh iya artis. Pepandayan, artis pepandayan.
1: Kalau Aipan Godi kan artis layar sentuh.
0: Kenapa?
1: Kan live way layar sentuh.
0: Oh, live. Sama dong kayak Kuri itu malah live aja.
1: Iya, ini kalau Kang Agi kan artis ibu kosan.
0: yang nontonnya ibu kos aja pasti. Eh,
1: lain ibu kota ya, artis ibu kosan. Kang Agi kan ini suka cosplay.
0: Cosplay apa?
1: Bermain di kos-kosan.
2: Aduh. Ya. Oke, jangan lupa nih tap-tap layarnya ya.
1: Oh, udah. Shoulder of Fortune.
2: Anjir. Beruntung papan atau tukang solder itu?
1: Iya, si solder menang itu biskuit Fortune.
0: Iya benar.
1: Fortune cookies.
2: Tapi ini buat... like-nya udah 1400.
0: Wih, ayo kita tap-tap layar lagi.
1: Minggu lalu goceng kan?
2: Bener. Goceng. Lebih.
1: Minggu lalu 5000 like. Kalau hari ini tembus 10.000 like, yeah. Kalian ditunggu di Pawon Pitu Lengkong sama Ivan Godi.
0: Hari ini ada Ivan Godi.
1: Kalau kalian yang mager kemana-mana, kalian ditunggu jam 10. Jam 8 sampai jam 10 di Walkman 90. Kalau kalian daerah Gatsu, ini sampai 10.000 like, kamu ada di Gatsu, ditunggu di kopi ngopi makan BA, dapat cikah segelas.
2: Nah.
1: So.
0: Ya. Apa?
1: Enggak aman.
0: Aman.
1: Jadinya kalian dapat kopi cikah, so kalau ini tembus 10.000 like live malam ini. Juga nyawer ke akun saya tapi
0: taruh akhirnya beli. Tuh kan kalau akun-akun kalian dikomalin, kok komalin teh apa?
2: Iya, ini teh komal disebutnya.
0: Kok komal sih?
1: Aduh, kira. Iya. Kira ai singkatanna komal teh.
2: Iya, ada.
0: Bahas, kalau dikomalin viewer NBS jadi banyak viewer.
1: Komal ya makanya. Komal teh iya. No, live bareng teh
2: istilahnya teh komal.
0: Oh, komal. Oke,
1: okay, kamu. Namanya komal
2: teh. Enggak tahu ini
0: apa namanya? Ini baru ya, kalimat baru.
1: Udah komal. Lama di TikTok mah.
0: Oh, gitu.
1: Lawannya singkatannya komal. Ini permen saya singkat kira.
0: Permen aku.
1: Apa?
0: Ini fisherman.
1: Boleh lah.
0: Ini boleh.
1: Enggak ada martabak fisherman.
2: Aku juga punya itu mah.
0: Ini fisherman. Kenapa kamu enggak ngeluarin itu?
2: Nih, ya, original.
0: Nah, tuh. Sambil Black. Ijai sama Ivan ribut tentang masalah permen, aku mau bacain buat sobat NBS ada festivalin.
2: Woi, nah, benar.
0: Salah satu event festival di Kota Bandung yang
1: pride lokal ya.
0: Pride lokal
1: karena
0: ya.
1: Karena pakai P
0: dan tiketnya juga di payun di pengker. Si kelasnya teh. Festival payun, festival pengker gitu.
2: Oh, iya, namanya teh.
0: Pokoknya Sunda banget lah ceritanya.
1: Ada Tarawang Sangga itu yang bintang
0: tamu. Ada Bernadi, ada Reisa, ada Hindia, ada Fis, ada Prunggu, ada 510. Ada Firsa Bersari Alkateri, juga ada Captivate Aftertone sama DJ Brevi. Pokoknya kalau kalian pengen nonton silakan beli tiketnya di Tixland sama Yes Please. Jadi ada itu tanggal 18 Juli 2026 ya.
1: Ya itu ya festivalin 18 Juli 2 minggu lagi kawan-kawan ya.
2: Ya.
1: Terima kasih yang sudah nyawer ya, juga tap-tap layar Mbak Kuri itu kayaknya yang nyawer ya.
0: Oh iya benar.
1: 18 Juli itu Sabtu ya?
0: Sabtu gitu.
2: Sabtu.
1: Festivalin tuh di mana tadi teh?
0: Di Secapa.
1: Oh yang di sana. Oke. Itu yang warga Bandung atau yang kebetulan tanggal 18-nya sedang di Bandung yang ingin menonton konser ya.
0: Mm-hmm.
1: Boleh langsung aja ke Festivalin ya.
0: Enggak rugi lah ya, banyak banget
1: line-up-nya.
0: Terus banyak, enggak usah khawatir banyak pengen makannya gimana susah.
1: Betul.
0: Ada yang jualan juga.
1: Pasti ada, Festivalin mah terbaik.
0: Dan cuaca lagi mendukung pisan saat ini teh.
1: Iya,
0: bener enggak?
2: Betul.
0: Enakeun, lagi enakeun.
1: Naheun.
2: Tapi mandi tiris.
1: Oh iya, tapi saya mah mau nge-spill dikit.
2: Aduh.
1: Ini mah bukan promo eventnya lah, ini mah promo saya dan Aipan.
2: Ya.
1: Hari Jumat besok kalian yang santai dan gabut menyambut weekend, saya dan Ivan Godeg itu ada on stage di
0: Last Way Heritage. Ya. Kapan?
1: Jumat.
0: Besok.
1: Iya. Ya.
0: Oh, kamu Jumat sama Engeng.
2: Iya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jumat besok hari Jumat. Tanggal 3 maksudnya.
2: Tanggal 3.
1: Ya, saya main sama Ivan Godeg ya.
2: Ya.
1: Dan ada lainnya banyak.
2: Acara lah, ya. Apa sih?
1: Acaranya pipe. Banyak lah. Ada acara
2: pipe. Iron Pipe.
1: Ya, itu pokoknya di sana ya.
2: Ya.
1: Nanti kita berjumpa di sana. Sekali lagi kalau sampai 10.000 like sampai live ini berakhir
0: Jumat malam ya. Jumat malam berarti ya?
1: Iya, ya, dari sore enggak apa-apa.
0: Oh, ke sore enggak apa-apa.
1: Ya, onsetnya mah malam gitu kan bisa rek nomor tabak ngeral.
0: kata Kuri kalau malam Jumat mainnya jadinya gitaris mistis bukan gitaris bohongan.
1: Gitaris. Wah, terima kasih yang nyawer.
2: Oh, ya, terima kasih. Yang nyawer.
0: Itu ada siapa?
1: Atahna.
0: Ada Tria A. A-nya 3. Ada siapa lagi ya? Ada yang nyawer tuh ada
2: Berarti itu menjawabnya. Tri A A A.
1: Iya, Tri A. Pakai makhraj. Ini jam berapa ini kita menyambut bintang tamu?
0: Ada masih 18.55.
1: Mana? Oh, udah sekarang lagu dulu.
0: Mau malu yeah. dulu aja.
1: Lagu yeah dulu dong. Udah belum martabak belum datang.
0: Iya, yeah. Yeah, berarti kita nanti kita balik lagi dengan bintang tamu yang yes. bakal kita interview ada Ariel C.
1: Ya, kalian ya. Bisa cek di poster kita dan mau nitip pertanyaan, mau apa, boleh langsung di komen ya.
0: Ya, ya. Nanti kita langsung bacain pertanyaan-pertanyaan kalian atau penasarannya apa tentang Ariel, apakah karena ini bertiga apa mungkin masih jomblo atau udah punya pacar atau
1: kenapa
0: apa?
1: Ariel C, ya.
0: Ya. Ya.
1: Kenapa enggak
0: Times New Roman C?
2: Ya, Times New Roman C, benar.
1: Ariel hiring gitu.
0: Ah, hiring.
1: Ya udah ngomong ada ngukeun.
0: Gitu. Oh iya iya. Ya. Nanti kita bakal balik lagi ke studio NBS, studio
1: yes, Jalan Taman Sari nomor 60 bilang aja mau ke radio.
0: Ya. Yeah. Itu kalau ngirim makanan ceritanya yeah, ya.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Ya. Oke.
2: Okay. 5 orang.
0: Lagu naon ya? Bentar aku belum nyari.
1: Lagu Oma Irama we. Lapar. Itulah lagu si itu. Apa ini?
0: Lagu dari Bilal Indrajaya.
1: Yes.
2: Ya.
0: Yeah. Judulnya Kau.
1: Kau.
0: Ya, nanti kita balik lagi ya. Dah.

Secapa Ade akan ada Hindia Bermadia kita buat menyenangkan Raisa Berunggu di antara pusaran ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu,
2: di antara pusaran ini,
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: Let's go.
1: Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Kok aku adaan enggak ya suaraku?
2: Cek.
1: Masuk enggak?
3: Nah. Mic kurang lebar mah cek.
1: Oh iya.
3: Cek, tapi mic saya di mute ya.
2: Ini bahaya. Cik.
4: Yes, yeah. Itulah tadi Arial C.
2: Ya.
1: Alhamdulillah udah kedatangan sama Arial C dengan fansnya yang 1.500
0: rupiah.
1: Ya, sobat NBS yang yes. Di TikTok mungkin udah bisa ngelihat
0: ya, di layar kaca,
1: di layar handphone Anda
0: sudah ada bertiga
1: cowok-cowok kayak bukan pemain musik, kayak udah korporat sebenarnya ya.
0: Nah, betul. Ternyata itu
2: pulang kerja nih.
1: Apa tuh?
0: Itulah mereka.
1: Kenapa?
0: Sekumpulan orang dewasa yang mewujudkan cita-cita masa remaja. Ya, betul. Itu tadi saya baca.
1: Ya. Boleh dikenalin dulu Arial C dengan saya aja di personilnya.
0: Yes.
1: Ya.
2: Oke, selamat malam NBS Radio dan teman-teman semua pendengar. Kami dari Arial C. Saya akan perkenalkan diri dulu ya. Di drum ada Hardy.
1: Ya.
2: Say hi dulu Hardy. Oke, di gitar sebenarnya dia pemain bass sih, tapi sekarang jadi gitaris. Cik. Ada Gilang di gitar.
3: Yeah. Boleh tuh kameranya di depan di dada.
2: Cina.
3: Dada.
2: Dan saya sendiri di vokal ada Ilham.
1: Oke. Halo. Jadi bertiga ini sebenarnya dulunya teman apa? Teman main bola, teman kantor atau apa ini? Kalau tadi ceritanya kan
2: sekumpulan orang dewasa.
1: Sekumpulan budak korporat lah ya, gitu.
2: Iya.
1: Ceritanya apa? Ketemunya di mana? Bisa ngobrol, apa bisa gabung jadi satu band gitu.
2: Dulu kita beda tongkrongan sih, Bro ya?
5: Iya sih. Ini teman-teman yang suka nongkrong mengeluh dengan pekerjaannya sih sebenarnya.
2: Oh, sibuk di sini ya.
0: Iya. Seperti yang tadi
1: tuh. Iya, benar.
0: Tadi apa ya kita ngebahas kerja berat? Apa ya lupa. Oh, HP 2 ya.
1: Iya, benar.
0: Korporat biasanya HP-nya 2 kalau lagi cuti, HP kantor disimpan.
2: Betul. Pengalaman itu.
0: Itu ya benar. Ya. Dari tahun berapa ini teh berarti?
2: Kalau terbentuknya dari 2013, Kang. Cuma nama Arial C ini lumayan baru, Bor ya?
5: Baru.
2: Kita hitung baru aja lah biar terlihat muda. Baru.
5: Semenjak album pertama.
2: Ya, semenjak album pertama 2019 kita namanya Arial C.
0: Oh, sebelumnya?
2: Sebelumnya namanya Arial aja sih.
1: Oh, sebelumnya nama Arial aja.
2: Arial aja gitu.
6: Karena belum berkata-kata.
5: Iya.
2: Nah, bisa gitu kan.
0: Lain, soalnya 2013 kok belum mengeluh.
2: Belum. Iya.
0: Belum mengeluh.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya Arial C itu kerngutruk.
2: Tempat ngutruk, tempat speak up.
0: Say is not ngutruk.
2: Ya, betul.
0: Soalnya kalau 2013 udah korporat,
2: iya.
0: Senior banget. Kan enggak mungkin 2013 mereka udah korporat. Jadi 2013 mah masih lulucuna.
1: Jadi ketemunya di tahun berapa nih bertiga tuh sebenarnya?
2: Di tahun 2013, Kang.
1: 13 sudah ketemu.
2: Udah ketemu gitu.
1: Udah bikin berarti kan sebelumnya harusnya 2013 ketemu.
2: Yeah.
1: Sebelumnya nongkrong bareng tapi belum bikin Arial ini atau memang
5: sebenarnya album pertama kita tentang cinta-cinta sih, Kak. Kita kebetulan kan sekarang udah mau
2: ke
5: album keempat. Album pertama sih keluhannya bukan tentang pekerjaan, tentang biasa lah masalah-masalah.
2: Ya, cinta-cinta lah, picisan gitu, Kang.
1: Masih mengalami sakitnya patah hati.
5: Betul sekali.
1: Kalau sekarang mengalaminya sakit patah hati atau sakit di dompetnya?
2: Lebih ke yang kedua kayaknya, yang di dompet.
0: Tadi album pertama cinta-cintaan, keluhannya.
2: Kedua tuh perjalanan aja sih, Kang. Karena nama album bab kedua itu kita namainnya bab kedua perjalanan. Jadi maksudnya pengalaman-pengalaman kita setelah kita menceritakan tentang percintaan itu kan ada perjalanan lain lah gitu.
0: Ketiga
2: itu nikmati perjalanan. Jadi kayak kita udah album ketiga ini kita flashback ke album 1-2, kita pelajari seperti apa sih materi-materi kita yang punya gitu.
5: Musahabah
2: diri lah album ketiga itu. Makanya nikmati perjalanan albumnya kan gitu.
0: Dewasa.
1: Sali.
0: Keempat.
2: Ini bridging album keempat. Jadi single terbaru kita ini buat album keempat. Lead single kita sekarang.
0: Jadi lead single album keempat ini adalah yang baru rilis ini.
2: Betul.
0: Tadi ketiga apa? Muasabah.
2: Muasabah.
0: Yang keempat langsung ilmu hitam.
7: Itu judulnya kan teluh.
1: Teluh.
7: Ayo Suganda teluh. Soalnya tadi yang ketiganya udah agami.
1: Iya,
7: agami. Apa? Tiba-tiba keempat teluh.
1: Kayak apa?
7: Ini mah mistis.
1: Langsung berubah gitu kepercayaan langsung, gitu ya.
6: Iya.
1: Gitu. Yang paling dari tiga atau berarti mau empat ya?
2: Mau empat.
1: Ya. Dari tiga aja deh dulu deh. Yang tiga ini yang mana yang paling ngerasa ini nih Arial size-nya banget sih sebenarnya di sini. Karena kalau aku dengerin,
2: ya.
1: Itu tuh pasti punya beda-beda apa ya? Beda-beda materi dan beda-beda eksperimen
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ya. Yang dari tiga ini mana yang paling
2: merepresentasikan Arial size gitu?
5: Sebenarnya kan? Tiap album tuh tiap album ada zamannya, tiap zaman ada
2: albumnya.
6: Ya. Ya.
7: Tiap zaman.
6: Iya.
7: Geus supi deui.
6: Iya. Ya.
1: Tapi kalau buat anak muda tiap zaman ada orangnya.
6: Iya. Tiap orang ada zamannya. Iya.
1: Ya. Gitu.
7: Dikeren tiap orang ada jam-jamannya.
1: Dadas dong, dompet maksudnya kalau jam-jaman. Kalau ada zamannya,
2: ya,
1: kalau yang dua album pertama berarti 2019. Itu zaman sebelum COVID berarti itu.
5: Betul.
1: Apa yang zaman itu lagi kerasa sama Arial itu apa?
2: Waktu itu apa ya?
5: Yang sering songwriter.
1: Oh, songwriternya dia banyak ya.
5: Album pertama
2: saya sih banyak. Apa ya? Ya lagi senang cinta aja sih Kang. Jadi pengen nyanyiin lagu-lagu yang bertemakan cinta aja gitu di tahun itu gitu.
1: Belum lagi patah hati pada saat itu atau udah menikah atau belum?
2: Belum menikah.
1: Lagi mengalami apa sebenarnya?
2: Karena gini, kalau lagunya itu sebenarnya udah di-create di 2013 akhir. Jadi sebelum nikah tuh. Cuman kalau di albuminnya di 2019 gitu. Apa sih materinya Bro waktu itu?
5: Ya cinta-cinta.
2: Ya cinta aja sedikit waktu itu tema.
7: Berarti cinta yang kasmaran.
2: Bisa ada seperti itu.
5: Pokoknya yang kalau kamu meninggalkanku aku
2: sedih gitu kan.
5: Nah, gitu
1: itulah. Oh,
2: iya. Pertama sih gitu, Bang.
1: Ada yang patah hatinya juga?
5: Iya,
2: gitu. Ada.
1: Banyak.
2: Ada. Dan di lagu album pertama itu ada satu lagu yang benar-benar saya
5: Kang, kayaknya album pertama enggak usah banyak.
2: Oh iyalah.
5: Nanti istri kita lagi banyak.
7: Boleh buat para istri nonton live TikTok
1: ya. Ya.
5: Terlalu di highlight apa?
2: Lebih pribadi soalnya.
1: Lebih pribadi.
7: Ya. Tapi nggak apa-apa para istri, itu adalah perjalanan suami
1: Anda. Ya. Setelah bikin album itu kan mendapatkan istri-istri yang terbaik.
7: Betul. Bener, ya. Gitu. Dan kalian beruntung.
1: Nah, beruntung.
5: Masalahnya sampai rumah nanti ditanya-tanya.
2: Malah lebih dalam lagi
1: pertanyaan. Berarti selama ini belum pernah cerita ya tentang album ini.
2: Sengaja kita tutupi sih. Ya. Langsung kita bikin album kedua, album ketiga, langsung tuh.
7: Tapi kalian beruntung. Para suami kalian hanya mengabadikan kenangannya di lagu.
1: Iya. Yeah.
7: Tidak diabadikan di pilihan kedua.
1: Ya. Yeah. Aduh.
7: Tenang.
1: Ya, itu takut sekali itu.
7: Iya, masa lalu mah gak apa-apa.
1: Iya.
7: Siapa tahu malah dari album pertama menghasilkan duit kan buat kalian juga.
1: Iya benar.
7: Gak usah cemburu, masa lalu mah ada masanya. Kayak Dilan. Ya. Gak apa-apa, jangan marah.
1: Oke, itu yang album pertama. Yang album kedua?
2: Album kedua kayaknya ini lebih banyak cerita sih. Karena di album kedua,
5: lupa.
2: Aduh, sengaja dia.
5: Lupa.
2: Album kedua tentang perjalanan aja sih Kang. Jadi lebih kita lebih bereksperimen lagi di album kedua ya Bro.
5: Hmm.
2: Tentang apa sih begitu temanya? Maksudnya dari tema musik itu kalau album pertama itu kan
7: cinta.
2: Temanya cinta tapi jenis musiknya tuh 90-an. Jadi ada dua distorsi gitaris gitu. Nah, kalau di album kedua tuh lebih dihilangin seperti itu.
5: Cintanya lebih universal lah. Ke keluarga, enggak terlalu ke pasangan lah kalau album kedua. Cintanya
7: universal. Lebih um-um ya.
1: Serem dong. Kenapa ya? Persepsi aku kalau dengar kata um-um teh aja cowok yang kumisan gitu,
7: berhidung belang.
1: Kenapa ya? Kok takut?
6: Padahal tebelang deh hidungnya.
1: Belang.
6: Tebelang sebenarnya. Ngan mehong.
1: Nah, kalau yang tadi itu lagu dari album berapa yang tadi bawain?
2: Ini sebenarnya album ketiga.
5: Tiga
2: ya kalau nggak salah.
1: Oh yang ketiga. Kalau yang gila.
2: Ah, Gila itu sebenarnya itu single, Kang. Okay. Jadi enggak masuk di 3 album.
1: Oh.
2: Cuman ada di album, saya lupa album 2 apa 3, itu kita kolaborasi dengan rapper orang Fakpak ya kalau enggak salah waktu itu ya. Wah, jadi di bukan remaster siapa ya?
7: Recycle.
2: Enggak sih, jadi dia ngisi part tertentu lah gitu. Kita kerja sama di situ gitu.
1: Mamat Al-Katiri.
2: Huh? Bukan. bukan. Ada kalau boleh sounding sih ada rapper Fakpak itu namanya Rosy Snap. Oh, itu Snap. Rappernya bagus sih.
5: Ngerapnya. Oh, cepat Eminem
2: lah. Ya, Eminem versi Indonesia lah.
1: Wih,
7: selamat malam Kakak.
2: Kakak Rosy Snap.
7: Siapa tahu sedang mendengarkan streaming ya.
1: Iya. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol lagi buat sobat NBS yang mau kirim pertanyaan atau titip pertanyaan
7: ya
1: buat Ariel Says.
7: Iya.
1: Ini mah enggak bisa dibawa ya. Kamu
7: harus aja. Kalau bisa boleh gini
1: mah. Enggak ada yang berubah.
7: Ya.
1: Buat titip pertanyaan yang mau titip pertanyaan buat Ariel Says, silakan bisa di WA 0811225535
7: ya.
1: Atau di kolom komentarnya TikTok-nya mbsradio.id.
7: Ini ya. Kalau Ariel Says formasinya berubah-ubah apa tetap bertiga dari awal?
2: Kalau dari awal berubah, Kang.
7: Oke. Okay.
2: Karena awal itu kita kalau enggak salah berenam, berlima dan sekarang sisa bertiga. Tapi kita foundernya bertiga.
1: Dari 6. Oh,
7: ini tapi dari awal emang ini bertiga ada.
2: Ya, dari pas nama Ariel udah bertiga. Udah termasuk bertiga gitu.
8: Tereliminasi lah.
2: Gitu.
7: Wow.
1: Tapi dari awal prosesnya 6 orang dulu.
2: Ya,
1: terus jadi 5.
2: Ya, jadi 5. Langsung 3.
1: Langsung 3.
7: Bentar, ini tuh 3 tuh tadi kan vokalis.
2: Vokal.
7: Drummer.
2: Bassist.
7: Bassist. Yeah. Berarti
1: gitarisnya enggak ada.
7: Sisanya additional.
2: Additional.
7: Kosong.
2: Kalau nanti kita ini kolaborasi
8: ya,
2: itu
8: ya,
2: ada nih dua nih kayaknya gitaris semua ini ada nih nah, akang-akang
1: jadi
2: nih.
1: ada dua gitaris yang selalu sedia dipanggil di mana saja ya kapanpun kecuali malam minggu kalau Aivan.
7: Kosong.
6: Ini sebelum kejauhan kita nanya dulu kalau Ariel Says ini condong ya. Kemana nih role model kan kalau musik kan sebagai band tuh apa nih
2: untuk sekarang kayaknya lebih apa sih Bert tema sekarang pop aja sih ya
5: core-nya sih masih pop
2: sih core-nya kan
5: tapi mungkin kita rada explore lah pop rock pop kreatif kayak gitu sih ada yang ngomong senja pop gitu tapi intinya pop aja sih masih pop.
1: Yang menginfluence tiap albumnya itu.
2: Beda-beda karena tiap personnya juga punya genre atau kesenangannya masing-masing itu beda di musiknya.
5: Dari album pertama sampai yang ketiga tuh benar-benar beda.
2: Ya, beda-beda.
7: Berarti ingin menciptakan warnanya sendiri.
1: Nah, itu keputusan dari siapa ketika album pertama kita influence-nya ke si ini. Yang pertama tuh influence gede banyaknya sama siapa?
5: Masih 2000-an.
2: 2000-an ya. Masih band-band alternatif, Kang. Kayak
1: alternatif.
2: The Calling gitu.
1: Okay, The Calling.
2: All American Reject gitu.
1: Iya. Nah, itu siapa yang memutuskan, kita setuju deh pakai influence-nya dengan si ini gitu.
2: Memutuskan sih enggak ada, cuman waktu pas create karena ada dua gitaris waktu itu. Dan emang karakter mereka ada yang satunya rock, ada yang satunya pop rock. Jadi
5: Mengalir aja
2: sih Kang, gitu.
1: Okay. Jadi tetap. Tapi yang lain, maksudnya personalnya setuju. Okay, gini aja ya, gitu. Warnanya seperti ini.
2: Setuju aja sih.
1: Ya setuju dah kalian. Makanya yang nggak setuju resign, gitu kan.
6: Berarti ketinggalinya, udah tereliminasi. Berarti tersetuju, teman. Terserua, teman.
1: Kalau yang kedua, album kedua.
2: Nah, album kedua ketiga itu kita menyesuaikan dengan komposisi yang ada sekarang karena kita nggak ada gitaris nih Kang nih.
7: Dari album kedua udah nggak ada.
2: 2-3 tuh sampai sekarang tuh kita nggak punya gitaris sebenarnya. Jadi yang ngisi gitar nih pasti hilang nih. Kadang kita session gitu. Jadi arahnya kemana ya kita menyesuaikan aja sih. Pengennya tuh yang gitarnya agak sedikit dikurangin lah gitu.
5: Kayaknya kita lebih ke krisis identitas ini.
2: sedang mencari sebenarnya. 3-4 tuh sedang mencari.
1: Kasihan Gilang ya? Megang dua ini berarti, megang dua
7: instrumen, kalau rekaman.
1: Ngisi gitar ya, ngisi bass ya,
8: berarti kan. Jadi gini, panggilnya apa ya? Om ya?
7: Kalau ke mereka, om.
1: Gak. Kakak juga gak apa-apa. Kakak.
8: Jadi sebenarnya Ariel ini tuh punya job desk masing-masing sebenarnya. Jadi kalau kayak drummer Anto atau vokalis Hardi atau sama Ilham ini, dia memang fokus ke lirik sama marketing keluarnya.
1: Gitu. Oke. Okay.
8: Nah, kebetulan di sini saya ditugasin buat
2: sound engineering
8: bagian audionya lah.
1: Oke.
8: Okay. Sama aransemennya juga gitu. Terus ngebentukin chord yang mereka bikin diolah-olah lagi, jadi di aransemen ulang, akhirnya disetujuin dan disepakatin jadi lagu gitu.
1: Oh, berarti jadi tiga dong dia ya.
7: Semua
1: dong
7: kalau gitu. Mixing, mastering.
1: Iya, benar.
8: Iya. Aransemen, editing, mixing, mastering.
1: Kenapa? Paling banyak waktunya dia apa gimana?
2: Karena dia gak bisa bikin lagu, Kang.
8: Iya, gak bikin lagu, wah kurang
1: tapi banget. Teknis jago, produksinya teknis jago. Iya, benar-benar. Itu banyak kejadian tuh. Banyak.
7: Ini Tritang tuh di New Band.
1: Ah, benar-benar Tritang tuh, benar-benar.
8: Kayaknya kalau menurut saya sih, zaman sekarang kayaknya musisi itu emang dituntut harus gitu, harus bisa gitu.
7: Iya, Kang.
1: Harus bisa produksi maksudnya?
8: Produksi sendiri, marketing sendiri.
7: Anak band sekarang kan gak cuma bisa bikin lagu. Mungkin beda kita pas album pertama ngeband tuh cukup dengan bikin lagu. Bikin lagu.
1: Oh, ya.
7: Peres-peresi apa, memperbaiki skill. Kalau sekarang tuh harus konten.
1: Itu Kang saya kira rudet.
2: Sami kan? Sami.
7: Jadi di masa ini tuh tidak bisa deklarasi sebagai musisi.
1: Betul. Ya,
7: kita adalah entertainer.
1: Betul.
7: Harus bisa ngedit video, Kang.
1: Ngedit video dan jangan ngedit dulu lah. Berani banci kamera aja cukup berat.
7: Ya, itu cukup berat.
2: Buat kita tuh
7: iya, kan? Cukup berat kan, karena kita tidak terbiasa dengan pola itu.
1: Betul.
7: Ketika sekarang mau nggak mau harus gitu.
8: Harus mau nggak mau.
7: Harus adaptasi.
1: Kecuali kita udah ada simpenan sampai 10 tahun ke depan. Tapi kapan ya? Aku pernah baca bahwa ternyata struktur lagu zaman ini itu, zaman sekarang tuh berbeda. Jadi nggak terlalu panjang.
7: Ya.
1: Bahkan lead gitar banyak yang
7: dihilangkan. Sekarang era-eranya gitar hero udah lewat.
1: Terus memenuhi juga yang namanya durasi
7: radio
1: sosmed.
7: Play.
1: Radio kalau dulu kan durasi radio ya.
7: Yes.
1: Sekarang durasi sosmednya gimana nih?
7: Iya.
1: Di situ banyak lah.
7: Dicari hooknya yang
1: dicari hooknya.
7: 15 detik IG story.
1: Nah, kayak gitu.
2: Kalau bahasa sekarang mah
1: nise.
2: Harus dari awal tuh.
1: Nisnya
2: apa?
1: Iya, benar. Ada pertanyaan juga di TikTok katanya dari Additional. Kenapa Arial enggak Tahoma atau Sans Serif?
2: Itu nama-nama font ya.
1: Itu nama-nama font ya.
2: Nama-nama font.
1: Tapi kenapa namanya Ariel ini beneran sih? Kenapa sih milih Ariel kenapa?
6: Times New Roman. Times New Roman.
2: Jadi kalau pengen tahu lebih jauh tuh, fun fact-nya itu Ariel itu sebenarnya singkatan dari para membersnya sendiri.
1: Oh, gitu. Oke. Okay.
7: Yang masih naman.
2: Masih waktu itu udah 5 sih.
1: Udah 5.
2: Ya, 5 tuh. A-nya itu kan dari Hardianto, jadi panggilnya Anto nih.
1: Nah.
2: Anto, R-nya itu dari, dulu ada gitaris kita namanya Rezen, yang sekarang udah jadi TKI di Jepang. TKI apa? TKW? TKI ya?
7: Pekerja
1: di Jepang.
7: Oleh-oleh, pender.
2: Boleh. Itu R-nya Rezen, kalau I-nya Ilham.
1: Iya.
2: Yeah. A-nya itu agak ini agak maksa sih, dari Johan waktu itu. Karena kita kan kalau pakai J kan spellingnya agak susah tuh. Kita panggil A apa, kita ambil huruf A-nya aja, jadi Arya. L-nya dari Gilang, jadi Arial gitu.
1: Oh, jadi gitu. Sebenarnya nama Arial itu adalah
2: para membersnya sendiri.
1: Para membersnya.
2: Betul.
1: Ya. Tapi ngobrol-ngobrol tadi band yang apa? Member band yang jadi kerja di luar negeri.
2: Betul.
1: Ya, itu juga dialami oleh teman saya mau pindah ke luar kota ya. Drummer kamu.
6: Oh iya.
1: Drummer kamu juga pindah ke.
7: Ya kan kamu bahasnya luar negeri. Siapa yang ke luar negeri?
6: Emang Tulung Agung luar negeri.
7: Drummer saya pindah ke Tulung Agung.
2: Oh, Jogja.
7: Jadi
2: Jogja.
7: Peternak sapi.
1: Ya. Oh, jadi kalau nanti perlu drummer boleh kontak ke gini.
2: Ya, boleh.
1: Nah, ada juga dari Mira.
2: Ya.
1: At Mira katanya Arial C lagu cerita, lagunya cerita tentang apa?
7: Yang mana
1: Mira lagunya ada berapa tadi? Ada 3.
7: Terlalu banyak nih.
1: Ada 4 album, 3 album ya.
2: Iya.
7: Oh, udah cerita
9: yang pertama
1: gitu. Oh, tadi kali. Kalau lagi tadi yang pertama itu ceritanya tentang apa? Itu agak-agak balance gitu ya.
7: Yoi.
2: Jangan berhenti melangkah itu tentang perjuangan hidup sih, Kang.
7: Soalnya ada gali lubang tutup lubang.
6: Pinjol
1: gitu. Apa jangan menyerah walaupun kurang tidur apa tadi?
8: Iya.
1: Iya gitu ya ceritanya gitu ya.
2: Itu tentang pengalaman hidup sih. Ya, jadi ketahuan. Ya kita kan kadang kalau sekarang tuh untuk indeks ekonomi gitu kan ya. Yeah. Kita kan menghalalkan segala cara untuk bertahan gitu.
1: Yeah.
2: Kadang ada yang pinjol, lagi rame pinjol tuh gitu. Terus pinjam sana sini, kita kurang tidur tapi harus berjuang lagi besok gitu.
1: Yeah.
2: Intinya sih gitu kan.
5: Enggak ceritanya. Sih, fun fact-nya sih kan ini kita gak sengaja bikin waktu ngumpul. Huh? Dia punya pinjaman.
1: Iya.
5: Udah jadi lagu itu.
1: Ini bikin tahun berapa berarti?
2: Ah ini baru rilis di Januari kemarin kan?
1: Oh rilis Januari kemarin.
7: Produktif pisan ya.
1: Produktif?
2: Ya,
1: produktif
7: ya. Januari baru rilis sekarang udah rilis lagi.
1: Iya benar.
7: 7 tahun 4 album.
6: Bener ya?
7: Menjelang 2019 kan? Kalau album mah 2019 kan?
2: 19.
7: Ya 7 tahun udah mau 4 album.
1: Iya benar.
7: Orang mah single. Wah.
6: Itu beres-beres.
7: Abum-abum. Sebenarnya ini stress release.
2: Ya,
1: oh stress release juga. Ah,
7: itu sih. Untungnya budak korporat itu stress release main band.
1: Iya.
7: Tahun aing naon. Sehari-hari main band.
1: Iya.
7: Jadi stress release saya apa? Masa stress release-nya kerja? Tapi itu kan single yang kemarin Januari.
2: Betul.
7: Kita pengen coba dengarkan dulu buat Sobat NBS single terbaru.
1: Oh, yang iya. Judulnya
2: Keluh.
7: Ya, yang ini sebenarnya ada featuring ya.
2: Betul.
1: Kan? Oh iya, ya. Featuring sama Asa ya harusnya.
2: Rencana Asa.
1: Oh, ya, gitu. Itu gimana ceritanya bisa kenal atau jadi ngajakin Asa buat ini, buat gabung
2: featuring ya?
1: Setelah dia kan banyak juga bandnya ya.
2: Banyak. Betul.
6: Iya.
2: Sebenarnya materi kita kan untuk menjelang album keempat tuh sudah siap kan sebenarnya.
1: Hmm.
2: Dan kita berembuk untuk kita bikin trigger lah, maksudnya kita bikin featuringan gitu. Dengan siapa kita cari nih, apakah itu laki-laki atau perempuan. Ketemu Raja Nasa juga gak sengaja sih, waktu itu lagi main di Saparua, Morning Ego lagi main kan bandnya Morning Ego. Ternyata saya ngobrol sama Hardy, kenal nih gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ komunikasi jalan dan mau gitu, ya udah gitu aja sih Kang.
1: Oh, oke, okay. Jadi makanya memilih Asa akhirnya setelah ngelihat dia di Morning Ego gitu ya.
2: Betul Kang, gitu.
1: Ya. Jadi kita mau ini dulu, mau dengerin dulu.
6: Dengerin dulu.
1: Sobat NBS, kita dengerin lagu dari Ariel Seis yang judulnya
7: Keluh.
1: Ya.

0: Arial
1: 6. Yes.
2: Yuk. Itulah keluh.
3: Iya, keluh, guys, bukan telu.
1: Keluh.
2: Ternyata.
3: Iya. Yeah.
0: Wis. Kenapa jadi
3: Hadirin.
2: Keluh itulah ketika bangun pagi terasa berat, gitu ya.
1: Betul.
2: Yeah. Oh, tidur terasa berat.
3: Yeah. Karena enggak gandong Risbang.
0: Gak gandong non?
2: Risbang. Gak gandong non, baik Risbang.
0: Bahasanya jadul.
2: Tapi sebentar, tadi kek, yeah. Saya kek lupa, kalian tuh teman sekolah?
0: Enggak. Ah, aku mau nanya itu teman sekantor?
1: Enggak juga.
0: Kenapa celananya sama seragaman?
1: Nah, ini tuh kita mau bikin apa namanya merchandise lah, baru-baru.
0: Oh, celana.
1: Nah, kita celana nih kan.
0: Oh,
1: kebetulan dia masih pre-order.
2: Kenapa saya berdiri kan ada di sini?
0: Ayo, ya. Tapi berarti nggak sekantor karena?
1: Nggak.
0: Oke, berarti masing-masing aja kantor ya?
1: Masing-masing. Oh,
2: tapi ini teh Bandung semua.
1: Bandung. Oh. Domisili kita serang Bandung semua.
2: Mantap. Kosong lah.
0: Nah, lagu keluh ini nyeritain tentang apa? Kalau boleh cerita.
1: Lagu keluh ini tuh kalau saya sendiri yang ya, saya kan kebetulan di situ refnya bor ya. Apa semua ya notasinya?
2: Lupa
1: aku.
2: 50%
1: lah. Ah, itu tuh kalau saya pribadi tuh kayak kita tuh udah berjuang ngasih yang terbaik gitu, baik itu di kerjaan atau sama pasangan gitu. Hmm. Tapi kita kurang dihargain gitu. Hmm. Jadi kan kita suka merasa tuh, aduh udah berjuang mati-matian tapi kok gini ya nggak dihargain gitu. Dan itu kadang kan kepikiran sampai kita tidur tuh. Tapi kan besok harus bangun dan harus aktivitas lagi gitu. Jadi ya menceritakan tentang itu sih kalau saya sih gitu.
0: Jadi ini sebenarnya ceritanya tentang dunia di kerja ya.
2: Kerja ya.
1: Ya sebagai dia.
0: Tapi bisa juga ini apa tidak dihargain sama pasangan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Oh, ya.
1: Sama istri gitu kan, sama pasangan gitu, bisa gitu kan.
0: Kenapa ya? Kenapa selalu riret sama teman saya? Ini mah. Bang Ada, saya sama Ija itu selalu nanya kenapa bintang tamu yang datang ke Rabu Rece selalu lihat sama teman saya gitu.

0: Pertanda itu.
1: Nah, berarti ini teh kalau soundtracknya mau lagu itu.
2: Lagu apa?
1: Jangan hirup teh tegampak. Tidak cukup di lamun. Ini kalung
2: kayak ya kalung.
1: Gimana lagi ya, kita terjebak dalam sebuah sistem.
3: Edan. Ya. Sistem apa itu?
1: Karena sebenarnya ada hidup mah kebutuhannya makan.
3: Edan.
1: Iya. Bernapas.
2: Iya.
1: Gak harus kerja.
3: Iya.
1: Harus kerja. Iya. Iya. Tapi kan sistemnya menciptakan seperti itu.
2: Oh iya.
1: Iya. Dan zaman barter mah santai. Gue.
4: Kudu di targetnya.
1: Tapi ya sekarang kan sistemnya.
3: Iya.
1: Zaman dulu emang aya universitas. Power, nah, jarang diraja. Jadi permasalah. Kadal betul. Sekarang ya kita kan ke sistem.
2: Iya, iya, iya. Makanya ada postingan kemarin baru banyak di post sama orang. Kok sampai ijai juga.
1: Saya juga ngeri post kan di sasi dong idean mun geus gede teh kudu gawe.
2: Nah itu.
3: Oh ada itu.
2: Ada. Siapa yang ngasih ide kalau udah dewasa itu kudu babayar.
3: Iya.
1: Sebenarnya kita semua itu masih anak kecil. Ada kebetulan mungkin punya istri, jadi weh kudu jadi suami.
2: Iya, benar.
1: Terus punya anak, jadi harus jadi bapak gitu.
0: Ini semuanya kebetulan ya, Kang ya?
2: Kebetulan.
1: Kebetulan. Dan ini sistem. Kepalkan.
3: Telur berbatang.
1: Tapi ya itu mah berarti benar euy, makin sini tadi cinta.
0: Ya,
1: perjalanan.
2: Ya.
1: Terus apa tadi?
0: Nikmati perjalanan.
2: Nikmati perjalanan.
1: Kenapa tadi pakai bahasa itu?
0: Muhasabah. Ketiga muhasabah.
1: Yang ini
3: muhasabah.
1: Juga keseharian bisa.
2: Iya,
3: iya. Iya,
0: gitu. Jadi buang keempat ini pengen kita bercerita tentang keseharian gitu kan. Kayak kita kan belum pernah 1 2 3 belum ada. Di buang keempat pengen keseharian kita aja gitu.
2: 1 2 3 itu bercerita enggak keseharian emangnya.
0: Kalau di ini nggak terlalu sih Kang, gitu. Tapi kalau di keempat ini kayak tadi jangan berhenti melangkah, itu kan keseharian. Yeah. Keluh juga sama, gitu. Dan materi-materi yang lain juga.
1: Keseharian pria dewasa.
0: Ya, keseharian pria dewasa. Memandang sebuah permasalahan itu seperti apa. Yeah.
1: Pria gitu. Tidak bercerita.
3: Hei.
2: Tiba-tiba bikin lagu.
1: gitu. Nah. Wah, quotes.
0: Pria tidak bercerita.
2: Tapi ini nggak, kan tadi cerita tentang apa, dinamika industri musik itu beda dengan
0: betul.
2: Waktu pertama bikin album
0: betul.
2: Yang pertama ya.
1: Iya, betul.
2: Dari teman-teman Arial Says ini mencoba adaptif juga nggak ke situ atau gimana? Pada saat produksi, pada saat bikin lagu gitu?
1: Pasti sih Kang, kita apalagi di album keempat ini kita mencoba membuat timeline sendiri, mencari kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu kan. Karena kita kalau cuma ngeband aja sih kayaknya kita ngerasa nggak cukup kan, kita harus kerja sama-sama apa konten kreator gitu kan, kita harus apa intinya banyak-banyak bekerja sama dengan orang nih sementara ini strategi Arial sih kan.
0: Iya, termasuk dengan Rencana Aset juga kan, jadi kita bekerja sama dengan musisi lain lah.
2: Iya.
1: Yang cuma sekarang dengan harus Genzi lah kita.
2: Ya,
1: harus banyak tolabul ilmi.
0: Udah muasabah atau
3: keren. Tapi ini menurut kalian nih dengan vibe-nya musik sekarang gitu ya, industri musik nih. Menurut kalian kan sekarang kan bisa dibilang gampang tapi susah.
0: Betul.
3: Nah, menurut kalian di era sekarang menurut kalian ini bermusik ini gimana nih? Pandangannya apakah punya cara sendiri kah menyikapi ini gitu? Kan ini mudah tapi jadi susah akhirnya gitu. Karena mudah, karena jadi banyak kan.
1: Betul.
3: Nah, kita kan kayak masukin lubang subang jarum tapi banyak gitu.
1: Betul Kang.
3: Nah, jadi menurut kalian ini gimana nih menyikapi ini gitu?
1: Menurut kita sih Kang, memang sih di era sosial media sekarang musisi rilis lebih mudah.
2: Betul.
3: Ya.
1: Tidak dibutuhkan dalam tanda kutip label lah. Kalau era 2000 kan label tuh salah satu
0: pintu
1: buat kita. Zaman sekarang memang kita bisa apa promosi sendiri, memasarkan sendiri. Cuma memang kalau menurut saya musisi sekarang kata kuncinya tuh harus adaptif dan konsisten sih Kang. Nomor satu.
2: Oke.
1: Karena apa ya? ya konsisten. Saya lihat musisi-musisi yang sekarang jadi tuh rata-rata dia nggak setahun dua tahun kan. Kita nggak pernah lihat proses mereka di balik itu kan. Rata-rata mereka konsistennya gila-gilaan sih gitu. Sama mereka adaptasi kan. Mereka ya kayak Kang Ijay tadi ngomong harus berani panci tampil, harus bikin konten. Musisi sekarang harus dipaksa buat mau tidak mau harus seperti itu sih, kayak gitu. Beda kalau era
4: Aipan.
1: Betul. Tapi saya lihat Kang Ivan tuh sekarang lebih keren, lo bisa konten juga.
0: Salah satu ini lah ya.
1: Karena memang harus seperti itu sih.
0: Harus itu, adaptif lah kita.
1: Harus adaptasi sih. Kita mantau loh.
3: Biar oh, ada. Mantau.
1: Stalking-stalking. Stalking-stalking
2: Van Godik ya. Ternyata ya, Van Godik tidak hanya disukai oleh para
4: wanita.
2: Wanita dewasa, ternyata pria dewasa juga menyukai Van Godik. Ya.
4: Disukai oleh pria beristri.
3: Anjir, berisi. Aduh.
4: Tapi ya, emang itulah zaman sekarang. Tapi ya kalau juga kalau secara tema, secara lirik sangat cocok ya untuk kondisi.
3: Iya, betul.
4: In this situation dah gini ya.
3: Iya. In this situation. Yo,
2: iya. Apa ya situasinya lagi begini
4: ya, sangat seru lah lihat
2: sangat seru ya. Gitu ya
4: karena saya mending nonton Persib.
0: Transfer kumaha transfer.
2: Tapi nah itu ya, tapi saya Ariel belum bikin lagu Persib jadi belum kita bisa bahas ya.
3: Oh iya iya, iya.
4: Nanti iya. Dari sudut pandang suami yang gak dapat izin ke stadion.
3: Cocok bagus benar. Iya benar benar
0: pergi yang
3: aduh ya lebar tiket.
1: Korelate ya.
2: Betul betul. Tapi ada kepikiran gini enggak mungkin buat di album atau di single ke depannya? Kan tadi udah ceritanya udah berproses gitu ya.
0: Ya.
2: Nah, pengen bikin lagu tapi yang masih relate sama Gen Z sekarang gitu. Mungkin teman-teman Ariel udah enggak ngalamin, udah kelewatin betul, masa betul. Itu tapi pengen deh bikin lagu buat Gen Z sekarang yang Gen Z banget gitu, masih ada kepikiran gitu, nggak ada punya ide gitu nggak?
4: Kicau,
3: kicau,
2: kicau, kicau juga.
3: Nggak gitu, oke.
4: Apaan real?
0: Iya. Sebenarnya kalau kepingin sih kita kan masih terus banyak ide ya kan yang pengen disalurin gitu. Ya salah satunya ya tadi kita featuring aja gitu dengan generasi-generasi yang menurut kita tuh
1: mewakili
0: gitu. Di umur segini kita cari nih siapa gitu, dan di umur segini kita cari siapa untuk masalah lagu ya kita bisa ngobrol lah gitu.
2: Oke, berarti kalau misalnya sama Asa nih contohnya ya.
0: Betul.
2: Itu kan Asa terlibat di pada saat nyanyinya aja gitu ya.
1: Iya betul.
0: Iya betul.
2: Kalau apa ada pengen enggak pas produksi itu udah di collab sama musisi lain gitu? Ada
1: sebentar sessionnya sih ada sih kan, session playernya ada, pengisi gitarnya ada, pengisi pianonya ada kang. Cuma kalau di lirik sih sementara ini belum ada sih lirik.
2: Belum. Masih di instrumen
0: ya. Instrumen gitu.
2: Kan. Berarti si instrumen si additional itu juga Gen Z juga semua.
1: Iya
0: ya, betul kang. Isian gitar yang Asa ini atau yang nanti tuh abang udah yang sekarang lagi in lah di usia-usianya gitu.
2: Okay.
0: Jadi biar cara ngisinya kan mungkin beda ya kang ya.
2: Iya.
0: Beda gitu. Gitu kan.
2: Oh, jadi masih tetap apa namanya bawa Gen Z-nya juga gitu ya.
1: Betul,
2: ya,
1: betul. Ya, betul.
4: Kang Agi punya lirik.
0: Ah, boleh. Sangat terbuka kok.
2: Waktu ceritanya itu gini, ceritanya gini. Aku punya lirik ya.
0: Betul.
2: Aku kasih ke teman aku dua orang gondrong, ya. Sok aku challenge bikinin lagu yang beda warnanya dari lagu kalian.
0: Ya.
2: Berapa tahun yang lalu itu tuh ya? Dua tahun gitu.
4: Dua tahun.
2: Alhamdulillah gak ada yang diberes.
0: Boleh. Kalau mau di ini, kalau mau resik, kalau boleh.
4: Waktu itu dia pengen kayak firework ya.
1: Katy Perry ya?
2: Bukan firework. Apa itu teh? Lupa lagi.
3: Apa?
2: Yang aku kasih teh.
4: Ada fire-fire-nya ada.
2: Firehouse.
3: Firework.
4: pengen kayak firehouse dia.
2: Gak ya maksudnya kan nggak biar nggak terlalu jauh dari dari kamu gitu.
4: Bahasa Inggris Indonesia itu?
2: Inggris.
4: Tuh Inggris ada. Inggris. Tentang apa itu teh?
2: Ya nanti aja bahasa kalau mau rilis. Ini kan belum rilis lagunya juga.
4: Kan biar mereka oh tentang ini gitu.
2: Nanti itu di belakang.
3: Siapa bisa tahu setelah ngedengerin kan langsung oh udah jadi ini. Ya.
4: Bisa cocok gitu. Tapi ini ada yang bertanya, Kang kalau ke depannya apakah mau collab lagi sama yang lain? Lain Didinya dan Didi.
2: Oh, Didinya.
4: Tadi saya ngapalin dulu. Dah Korea bolak-balik gitu.
2: Ada musisi yang mau diajak collab lagi?
4: Ya.
2: Di album di single selanjutnya?
0: Pasti sih. Iya. Kemarin juga kita udah apa namanya? Sounding sih. Bukan sounding sih. Saya iseng tuh komentar di siapa? Kang Mangsur ya?
4: Iya.
0: Kang Mangsur Angklung kan.
2: Okay.
0: Oh. Kan lagi ada konten dengan Aldi Taher tuh waktu itu. Saya komen tuh, "Kang, mau dong collab gitu doang." Ternyata beliau nge-DM ngebales gitu. "Boleh, Kang, kita ngobrol." Wah, kayaknya seru nih gitu. Tapi kita belum lanjut lagi karena juga masih mikir-mikir nih gitu. Gimana stepnya gitu. Masih terbuka sih Kang untuk kolaborasi.

0: Jabar juara 5 teh berarti kalau satunya
1: Muhammad Ali.
0: Wali kota.
1: Muhammad Ali juara 1. Juara 1. Kan ini mah juara 5, juara 1 Muhammad Ali. Kenapa Muhammad Ali? Juara 1 cenah ngelehkeun Muhammad Ali mah. Muhammad Ali tinju juara 1.
0: Kenapa?
2: Nah jadi ketinju.
1: Kan juara hiji we nu penting mah.
2: Juara 5 saha?
0: Nama IG-nya apa? Oke, dari Jabar Jual 5 tadi nanya nama IG-nya apa? Boleh disebutin nama akun di
3: medsosnya.
1: Oh iya, semua.
3: Medsosnya, semuanya.
0: Semua, YouTube apa segala macam.
2: Gampang aja sih, tinggal ketik aja Arialsis. Udah pasti namanya itu.
0: Arialsis sama semua. Di sama di sambung ya, size-nya.
2: Di sambung.
0: Tadi aku juga ngobrol sama Ivan.
2: Ya.
0: Arialsis itu siapanya Julia Say. Tahu enggak aku Julia Say?
2: Julia Say yang mana sih?
1: Belum.
0: Oh, kamu harus cari.
1: Kata saya juga ke mereka om.
0: Siap. Makanya cari lagunya judulnya Julia Say.
1: Siap.
0: Bawainnya yang bawainnya
3: wet.
2: Wet, lagunya wet.
3: Enggak, bandnya.
0: Oh, bandnya.
3: Namanya wet.
0: Basah. Alias Evi Tamale. Lagu siapa itu
1: teh? Basah.
0: Enggak, beneran.
2: Julia Say.
0: Julia Say.
1: Wet, bandnya. Tahu
0: kayaknya. Iya, band. Itu ada lagunya itu. Oh, dari
1: Papa Juan.
0: Ada Papa Juan juga nanya, Kang, mau ngeband sampai kapan?
3: Ya.
0: Kan secara ekonomik ya punya lah, penghasilan rutin mah udah ada ya.
2: Betul
0: kan? Gitu. Dari pekerjaan. Nah, sekarang kalau misalnya dipilihin mau ngeband sampai kapan kira-kira? Dikasih jalan nih, mau enggak sampai kapan?
2: Kalau tanya sampai kapan, kita juga enggak tahu sih. Karena kayaknya ini udah titik hopeless nih kayaknya. Enggak sih, kemarin kita ngobrol di bertiga nih. Dia cerita, Bor. Kira kan pengennya Bor ya kalau di Bor. Ini kayaknya ini last bullet gitu ya katanya. Apa peluru terakhir ya. Jangan dulu, peluru pertama aja bingung mana peluru terakhirnya.
0: Iya.
2: Jadi kalau tanya sampai kapan, sampai berhenti gak bisa bikin lagu sih kayaknya kan gitu.
1: Oh, eh tapi bentar, kalian tuh pekerjanya di bidang apa berarti?
0: Ini
1: corporate semua.
2: Kamu ngomong atau Gil?
1: Iya, appraisal kan kayaknya.
2: Ini appraisal kan? Kalau yang butuh penilai bangunan tanah boleh gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Appraisal.
0: Banking. Nah, kalau ini
1: cuma penilai tanah bangunan teh.
0: Lu kamu misalnya mau jual rumah.
2: Ya. Harganya berapa?
1: Dicek. Gitu.
2: Ya, harganya berapa?
1: Oh, ada rumah waris,
2: Nah, itu. Rumah
1: waris. Ya, ini kan. Kemarin teh cuma dihitung tanah, saya enggak nerima.
0: Nerima.
1: Udah cina bangunan kolot justru alus kene dan nu bangunan ora anu seru grup. Pantar lagi awi jati kene. Kemarin tuh cuma ditawar tanah ya tuh.
0: Bisa hubungi.
2: Bisa hubungi gila.
1: Nanti DM IG ya.
2: Ya. Nanti diatur nilainya sama dia, Kang.
1: Ada lah cekopi wae. Akang.
2: Kalau saya mah akunting, Kang. Keuangan aja.
0: Wow, tinggal. Main dengan angka-angka setiap harinya.
2: Angka-angka batur.
0: Angka-angka batur setiap harinya.
2: Setiap harinya.
1: Di mana? Di bank berarti
2: bukan. Enggak, di swasta aja.
1: Oh,
0: tapi jarang aku ngelihat background berarti akunting. kuliahnya akunting gitu-gitu.
2: Iya, ekonomi akunting, akuntansi.
0: Jarang ngelihat akuntan atau yang background pendidikannya
1: akuntansi
0: main musik.
1: Ada si Payuka.
0: Oh iya Payuka.
3: Oh Payuka.
0: Oh Payuka benar Payuka.
1: Oh maksudnya tamu pernah jadi wadek. Ya dosen ekonomi.
0: Ekonomi benar.
1: Minggu lalu saya manggung sama dia. Kalau tapi jarang, tapi emang jarang.
0: Jarang. Makanya jarang.
1: Ribet.
3: Udah ngeseribu.
1: Udah ngeseribu. Jabar duit batur bener.
2: Batur betul.
0: Karena yang satu pakai otak kiri,
1: satu otak kanan.
0: Satu otak kanan.
3: Iya.
0: Gitu, jalan. Tapi ini jalannya dua-duanya gitu. Kalau kamu apa?
1: Saya wirausaha sih, Kang.
2: Wirausaha kan.
0: Oh, usaha sendiri berarti ya.
1: Boleh diiklankan.
0: Boleh diiklanin ke produknya nanti ke NB Radio dan Radio di Rabu Receh. Ya.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan yang biasa kita tanyain. Ini juga pertanyaannya dari Papa Juan juga. Milih mana? Ketika harus masuk kerja,
1: waduh,
0: atau manggung di festivalin,
1: waduh,
3: festivalora,
0: festivalin aja dulu lah, karena festivalin,
2: kalau di waktu yang bersamaan gitu ya,
0: di waktu yang bersamaan,
1: nggak mau ditawarin festivalin, terus ada rapat
3: nih,
2: masih ada surat sakit sih kayaknya Kang, maaf nggak ada nonton, masih ada surat sakit kayaknya.
3: Ayo, yang lain gimana nih?
0: Ada surat sakit nih. Ya.
4: Sebenarnya ini yang jadi dilema.
3: Ya.
4: Yang jadi dilema anak-anak band.

0: yang udah apa yang
1: bekerja,
0: yang
1: ya,
0: udah bekerja, punya anak, punya istri gitu. Masalahnya bukan bukan apa namanya pekerjaan aja dengan yeah, kerjaan atau dengan bandnya ya, yeah, dengan acara bandnya, tapi dengan keluarga juga kadang-kadang itu juga suka gunterng gitu deh. Jadwal keluarga sama jadwal ada acara band gitu, itu juga kadang-kadang suka gunterng. Yeah. Tapi yang jelas sih cari prioritasnya aja sih.
2: Ya pilih mana?
3: Ya jawabannya industri.
4: Jawabannya industri. Kira-kira di band ada kamu harus manggung di festivalin, atau masuk kantor dan ada meeting urgent gitu pokoknya, meeting nasional lah gitulah. Oh kalau kalau banking mah lagi ada harus ada apa ya?
3: Pengecekan tanah.
4: Akhir tahun tuh, akhir tahun ya, tuh buku kan biasanya kan.
3: Nah, terus ada gitu, tawaran tahun baru.
4: Main dah gitu. Nah,
0: saya kerjanya kan di lapangan itu kan.
2: Dia mah bisa alasan kan di lapangan.
4: Oh, bisa alasan di lapangan. Ya,
2: lu di mana? Padahal manggung gitu.
3: Oh, iya aman. Aman.
4: Kalau pengusaha apa tapi aman ya harusnya ya.
3: Aman.
4: Pengusaha apa ya?
3: Cuma kalau proyek-proyeknya kedian usaha mah saya tinggalin kan. Additional aja, additional gitu.
4: Ya, ya, ya. Tapi selama ini udah pernah kejadian belum? Ada tawaran manggung ternyata
2: pasti kan, pasti selama dari 2013 pasti kan, saya juga sering izin dulu apa dulu gitu, kutuker sip sering kan.
4: Oh gitu,
2: sering.
0: Jadi nggak diambil gitu.
4: Jadi jadi Jai, jangan dulu pengen kerja korporat kamu Jai,
3: kan makannya saya nggak kerja. Biar nggak bentrok. Saya nyari info loker yang boleh gondrong. Saya mau masuk
4: ya. Soalnya ada apalagi nih, siapa lagi ada? Ada Tria. Oh Tria, terima kasih.
3: Tadi nyawer ya.
4: Nyawer tadi ya. Ada.
3: Tapi kalau saran saya mah Kang, jangan jadi pelulut terakhir. Apalagi di zaman digital ya.
4: Yeah.
3: Kita tidak tahu kapan lagu kita bakal diterima. Yeah.
4: Nah,
3: amin. Betul. Apalagi yeah, tadi Januari rilis, Ayana rilis.
4: Yeah.
3: Mudah wae sekarang mah gitu.
4: Mumpung masih bisa produktif,
3: yeah,
4: gaskeun wae.
3: Satu gitu. Itu, kedua kan kalian juga sibuk masing-masing juga dengan pekerjaannya.
4: Iya. Yeah. Yeah.
3: Udah wae rilis apa ya, lain asal miceun itunya, rilis betul, aja.
4: Betul. Ikhlas.
3: Ah,
2: oh, bener nih, muasabah.
4: Supi deh, wae.
2: Muasabah, ikhlas.
4: Kan kalau bikin lagu dipikirin teh kayak sama aja beramal tapi dipikirin oh urang mah penting geus. Ini anggap aja ces dah pop poho.
3: Karena menurut saya mah di posisi kalian sudah bisa seperti itu. Ya. Karena kan sambil bekerja kitchen smoking ya.
2: Ngebur gitu.
3: Kitchen smoking.
4: Ya, streaming enggak banyak juga tetap ngebur.
3: Aman. Enggak bisa rilis.
4: Yeah.
3: Kita enggak tahu kapan itu kan.
4: Yeah.
3: Kalau di saya belum bisa rilis.
4: Yeah,
3: Jadi kitchennya belum smoking.
4: Iya, benar.
2: Bagus posisinya, bagus.
3: Iya, enggak apa-apa kan rilis washing.
2: Rilis banyak punya kan.
0: Yeah. Jadi itu yang niat kita pertama tuh itu sebetulnya.
3: Iya, iya. Karena enggak tahu kan di tahun berapa bakal hitsnya ya, atau apa?
4: Ya benar.
3: Dan semoga sistem royalti di kita membaik.
4: Nah, itu yang benar.
3: Karena cita-cita saya juga kan bagi warisnya ku lagu. Aduh, tapi tidak terasa sempatin guys, kita sudah 5 menit terakhir.
4: Iya, terima kasih Ariel Seis.
2: Terima kasih banyak.
4: Ya, udah datang udah berkunjung ke studio NBS.
3: Terbaik. Itu rilisnya tanggal kemarin berapa?
2: Tanggal 26 Juni.
3: Baru ya? Itu langsung video klip ya?
2: Langsung.
3: Nah, boleh sempatin guys ditonton ya.
2: Boleh tonton, support.
4: Di like, di subscribe dan didengerin di DSP lagu yang tadi yang keluh ya,
2: keluh judulnya.
4: Dan juga ada lagu-lagu yang yang udah pernah rilis lainnya
3: di channelnya Alpha
2: ya. Kolaborasi.
3: Masuk label.
0: Iya.
4: Oh, sempat masuk label juga.
3: Alpha Record.
2: Alpha Record kan.
3: Itu label Jakarta apa?
0: Jakarta.
3: Alpha. Pay info.
2: Siap. Kita adalah pokoknya Kang siap. Saya siap.
3: Soalnya saya lagi mencari talent manajemen, saya capek ngurus sendiri. Ya.
2: Boleh, siap.
4: Ada yang capek jadi indie.
3: Mari kita industri. Hidup rupiah.
2: Hidup cuan.
4: Sobat NBS, Kita balik lagi nanti di
3: Rabu depan
4: ya, dengan bahasan-bahasan dan juga bintang tamu yang gak kalah serunya.
3: Yoi. Terima kasih ya Rial.
0: Terima kasih
3: sudah nonton di live.
4: Di live TikTok juga ya. Terima kasih.
3: Sudah nyawer.
4: Masih ada siapa ini? Ada Ibu produser, ada Additional, ada Alen. Ya. Ada Iwan Setiawan yang masih stay, yes. Ada juga terima kasih di pertanyaan-pertanyaan dari Papa Juan, ada dari Jabar Juara 5. Ada siapa lagi tadi ya? Banyak, ada Mira juga nanya. Yoi. Mohon maaf yang pertanyaannya enggak kesebut karena waktunya juga pendek ya. Ya,
3: jangan kemana-mana, setelah Rare ada Walkman 90s bersama Agi Single DJ.
4: Hey.
3: Yang akan bahas apa hari ini?
4: Alanis Morissette.
3: Tuh, pembahasannya saya sudah agamis ya.
4: Agamis.
3: Oh, Alanis ya. Oke lah. Sobat NBS, terima kasih ya. Kita langsung ditutup spesial dengan perform ya.
4: Gitu ya, Pit ya?
3: Oke. Ini dia.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds NBS Indonesiaku.

0: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.
1: Ini dia, tips sehat ala NBS. Come on!
2: Halo Sobat NBS. Kali ini, Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh Sobat.
1: Nomor 1.
2: Menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh Sobat. Cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2.
2: Kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan, Sobat. Cara menggunakannya, pertama, kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu, setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya, Sobat.
1: Nomor 3.
2: Buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh, Sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu, Sobat. Cara penggunaannya, Sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.
1: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
3: Hey, saya Andi Yuda Aswandiar. Saya senang sekali berada di NBS ini. Dan menurut saya NBS itu tepat pada zamannya. Tapi pasti pengen tahu ya singkatannya. Ah, udah tahu semua. Tapi kalau buat saya singkatan NBS adalah ngagambar bareng pe. Senang. NBS. Ngagambar bareng senang. Apalagi sendirian ya, asik sekali ya. Jadi saya berharap dan berdoa semoga NBS ini terus bergerak, influence-nya makin meluas, makin berdampak sehingga banyak sekali orang-orang terinspirasi dan tergerak. Jadi bukan sekadar mendengar, melihat, tapi tergerak dan mengubah menjadi lebih

Gua coba lagi. Cek. Nah, ini udah ada. Ya balik lagi ya. Aduh kok gede banget. Nah. Dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung and is owned by NBS Radio. Balik lagi di Walkman 90s bareng saya Agi. Tadi sebenarnya aku udah opening, cuman tadi ada kesalahan teknis. Jadi aja gak kedengeran suaranya ya. Gak kerasa ya udah udah di bulan Juni lagi kita. Udah meninggalin bulan Juni. Dan kita ketemu di Rabu tanggal 1 Juli 2026. Buat kamu yang mungkin bulan Juni kemarin itu babak belur sama kerjaan, bikin pusing sama apa ya, hal-hal yang keseharian kamu, atau lagi capek banget, capek dengan pura-pura tersenyum padahal hati kamu lagi berantakan. It's okay, malam ini aku bakal temenin kamu tetap di Walkman 90s ya. Kita bakal cerita-cerita dan mengisi pikiran kamu, mengisi otak kamu yang stres dengan lagu-lagu dan cerita-cerita menarik dari tahun 90-an ya. Kalau ngomongin soal musik di era 90-an tentunya ada salah satu perempuan. Jadi dari sekian banyak vokalis perempuan, ada satu itu yang beda dengan cetakan lainnya. Kalau perempuan vokalis perempuan lain kan kayak gitu ya, biasanya manis, suaranya mendayu-dayu, merdu segala macam, liriknya ya lucu gitu ya. Tapi ada satu cetakan vokalis yang beda ya. Sampai akhirnya di tahun 95 datanglah satu orang perempuan umur, waktu itu umur berapa ya? Umur 21 tahun dengan nama Alanis Morissette ya. Lewat lagunya sih apa ya waktu itu? Ya, lagunya dari pertama Ironic, itu juga lagu pertama dia. Tapi di album, lewat album Jagged Little Pill-nya dia ngancurin semua cetakan itu. Dia mendobrak semua stigma atau penilaian orang-orang tentang vokalis perempuan di tahun 95 ya. Dia datang ke dunia industri musik enggak cuman bawa senyuman manis, tapi dia bawa buku diary-nya dia yang sebenarnya isinya adalah kemarahan, dendam, atau juga sinis atau keresahan yang luar biasa jujur dalam sebuah lagu gitu. Malam ini kita bakal bahas-bahas tentang Alanis Morissette. Kita bakal merayakan kejujuran hatinya Alanis Morissette. Kita bakal apa ya, ngobrolin kalau perempuan itu ternyata punya hak buat marah, buat bersikap sinis, dan punya hak untuk ketawain betapa kacaunya dunia ini. Bener gak? Ya, hari ini mungkin kita bakal banyak cerita tentang Alanis Morissette. Kita bakal bahas lagunya juga. Tapi sebelum itu, aku bakal puterin satu lagu lagi dari Alanis Morissette yang memang cukup hits pada saat itu. Dan sampai sekarang didengerin kayaknya enak-enak aja. Salah satu lagunya adalah Hand in My Pocket ya. Jangan kemana-mana, kalau mau WhatsApp, mau request, bisa di 0811-225-5359 atau di kolom komentarnya TikToknya nbsradio.id. Aku tunggu ya. Syukur-syukur bisa request lagu Alanis, nanti aku puterin langsung ya. See you.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, ini Sombay NBS Radio. Masih di Walkman 90s bareng saya Agi sampai jam 10 nanti. Tapi kalau dengerin lagu yang tadi, satu lagu dari Alanis Morissette yang judulnya You Learn ini, kayaknya kayak ada orang yang selalu nepukin pundak kita dan bilang, gak apa-apa, kamu gagal hari ini, gak apa-apa kok. Gak apa-apa kamu gagal, kamu pasti belajar sesuatu. Satu lagu yang ngehits tahun 95 ini, aku puterin. Jadi aku pas kemarin-kemarin itu ketemu teman lama aku, udah lama sih sebenarnya gak ketemu ya, udah cukup ada berapa, 3 bulan, 4 bulan kali ya itu gak ketemu sama dia. Terus ketemu lagi dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, pas puterin lagu ini, relate ya sama lagu yang tadi aku puterin, You Learn dari Alanis Morissette ya. Satu lagu tadi buat buat Mrs. FK ya, yang kemarin kita ngobrol-ngobrol sepanjang lebar, itu lagu buat kamu. Lewat lagu tadi juga, Alanis justru ngingetin kita satu hal yang sangat-sangat mendasar ya. You live, you learn, you cry, you learn. Itu kata Alanis. Kamu hidup, kamu belajar, kamu nangis, kamu belajar. Bahkan ketika lagi berdarah-darah pun dan hancur sekalipun, disitulah kamu benar-benar belajar. Jadi kayak di lagu ini Alanis tuh mau nyampein pesan bahwa kita sebagai manusia seutuhnya sangat wajar untuk bikin salah. Wajar kalau salah langkah atau kadang-kadang ngerasa naif atau kadang-kadang ngerasa bodoh gitu ya. Tapi itulah keajaiban dari album Jagged Little Pill. Jadi waktu album ini dirilis, Alanis itu baru berumur 21 tahun. Di usia segitu, dia udah berani nelanjangin semua perasaan. Dalam kutip nelanjanginnya. Dalam kutip nelanjanginnya dalam semua perasaan dia gitu. Dia gak nyoba jadi cewek-cewek vokalis yang lagi ngehit saat itu. Dia gak coba jadi perempuan yang sempurna. Dia ngerangkum rasa marah, kecewa, bingung, sampai rasa ikhlas dalam satu album Jagged Little Pill gitu. Dan akhirnya apa? Album ini meledak, terjual puluhan juta kopi di seluruh dunia. Dan bukan cuma musiknya, karena selain musik yang enak, tapi juga jutaan perempuan, jutaan ada juga laki-laki merasa akhirnya ada yang menyuarakan isi hati mereka, alias albumnya Alanis Morissette ini relate dengan kondisi mereka gitu. Alanis ngebuktiin kalau kamu itu sebenarnya gak perlu mendam rasa sakit gitu. Buat apa sih memendam rasa sakit kalau cuman pengen dilihat baik-baik aja depan orang gitu. Ya, dalam banget pokoknya pesennya dari Alanis Morissette. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Alanis Morissette, tapi aku bakal putus lagu, satu lagu yang di request sama siapa ini? Tadi di request sama, ini banyak banget requestnya. Dari Ari Ciplu katanya, aku nungguin lagu ini ya, spesial buat Ari Ciplu. Aku puterin lagu ini, dan yang mau request juga tetap silakan request di, bisa di WhatsApp di 0811-2255359 atau di kolom komentarnya TikTok NBS Radio ya. This is Alanis Morissette, You Ought to Know.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, ini sound by NBS Radio. Satu lagu dari Alanis Morissette, judulnya Thank You. Lagu yang cukup aneh kalau menurut aku ya. Sekaligus melegakan ngedengerin seorang Alanis yang biasanya di lagu sebelum-sebelumnya lagunya tuh meledak-ledak dan agak sinis gitu ya. Tapi apa namanya, tiba-tiba nulis lagu kayak tadi gitu, lagu yang cukup slow gitu ya, thank you gitu ya, manis-manis. Tiba-tiba nulis serapuh gitu kan, apa, beda banget kerasanya ya. Jadi kalau lo lewat lagu tadi, Alanis itu seolah ngelihat ke kita satu rahasianya dia, bahwa sekeras apapun tembok pertahanan yang kamu bikin setelah disakitin, pada akhirnya tembok itu bakal runtuh. Bener gak? Tadi aku coba nyempak sambil nyalain lagu. Biar agak ada back soundnya, gak enak ngomong-ngomong gak ada back soundnya kadang-kadang ya. Jadi Alanis seolah ngeliatin ke kita kalau sekeras apapun kamu bikin pertahanan setelah kamu sakit hati, setelah disakitin gitu ya, pada akhirnya tembok itu juga bakal runtuh gitu, kalau kamu ketemu sama orang yang benar-benar tepat. Benar enggak? Ya, di zaman sekarang apalagi kalau kita lihat sosmed atau kita scrolling di sosmed itu, kita kayak selalu diajarin buat waspada gitu. Kita tuh jadi gampang banget punya trust issue.

Tapi lucunya kadang perlindungan itu, yang perlindungan yang berlebihan itu, yang kita bikin itu setelah apa, saking waspadanya, malah bikin kita kadang-kadang jadi nolak orang-orang yang baik, orang-orang yang sebenarnya tulus pengen ngebahagiain kita. Benar nih, kita nggak akan tahu tuh orang ini benar apa enggak gitu ya. Dan orang ini jahat apa enggak gitu ya. Kalau kita enggak coba untuk mendekati, atau kita coba

ibaratnya beri aja diri kamu sendiri izin untuk membuka orang, beri izin untuk membuka diri, karena menemukan tempat yang enakin atau orang yang cocok setelah sekian lama berjuang sendiri, itu juga perasaan yang luar biasa. Ya, Sobat NBS, silakan yang mau request masih di 081-22-55-359 atau bisa di kolom komentarnya TikTok NBS, masih aku terima, masih aku buka untuk request. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Alanis Morissette di segmen selanjutnya. Tapi kali ini aku bakal puterin lagu Alanis yang yang cukup aneh sih. Karena judulnya aja udah aneh. Cuci tangan gitu ya. Cuci tangan. Ya, satu lagu dari Alanis Morissette, Hands Clean. Ya, aku bakal balik lagi untuk ngobrol-ngobrol sama kamu di Anytime by NBS Radio. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Ini sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Masih di Walkman 90s, kita masih ngobrol-ngobrol tentang salah satu penyanyi tahun 90 yang sampai sekarang masih eksis ya. Sampai sekarang masih tour. Aku kemarin ngecek dia masih ini masih apa namanya masih aktif tour ke UK sama ke Eropa. Kalau ada di Asia kayaknya aku bakal nonton. Ya, mudah-mudahan ya kita tunggu aja kapan Alanis Morissette datang ke Asia atau ke Indonesia deh. Kalau enggak Indonesia ya di Asia deh, enggak apa-apa. Di Malaysia atau di Singapura juga masih bisa nonton ya. Kalau di ngobrolin segmen pertama tadi ya, kita ngebahas bahwa Alanis Morissette tuh meledak-ledak dengan lagunya ya di albumnya. Nah, kali ini setelah kita bakal ngebahas setelah keluar album yang Jagged Little Pill itu meledak dan laku di mana-mana, laku puluhan juta kopi, Alanis mendadak jadi bintang paling terang di dunia female vokal gitu. Tapi lucunya di puncak kesuksesan itu dia justru ngerasa kosong, ngerasa burn out dan kehilangan dirinya sendiri. Tapi gak pernah apa ya, banyak banget penyanyi, artis atau band yang ngerasa kayak gitu ketika udah di puncak, ngerasa kayak yang kosong gitu ya. Kayak aku pernah cerita siapa, Thom Yorke juga kayak gitu. Terus Eddie Vedder juga kayak gitu. Mereka kehilangan dirinya sendiri. Kalau Alanis beda caranya. Ketika dia ngerasa kehilangan dirinya sendiri, dia akhirnya milih buat kabur, ninggalin semua hiruk pikuk di Hollywood ya, dan pergi ke India selama berminggu-minggu cuman buat mencari kedamaian. Ya, dia kabur ke India, enggak ada yang tahu. Cus gitu ya, tiba-tiba. Dan menemukan kembali, akhirnya dia nemuin inspirasi, menemukan apa ya? Sesuatu yang hilang gitu dari dirinya. Dari perjalanan spiritual tadi lahirlah salah satu lagu yang tadi aku udah puterin. Judulnya lagu Thank You, judulnya Thank You. Itu jadi itu lagu hasil dari perjalanan spiritualnya Alanis Morissette. Jadi kadang-kadang ini tuh jadi kayak apa ya? Sebuah pengingat gitu ya, yang luar biasa bahwa kadang kita harus kalau lagu itu tuh kadang lagu Thank You tuh jadi pengingat bahwa kita tuh harus selalu berterima kasih pada luka, pada rasa takut dan pada kegagalan. Bener enggak? Karena justru hal-hal yang kayak gitu tuh yang menyakitkan itu kadang-kadang yang ngebentuk kita jadi sosok yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat di hari

situ. Kalau di situasi kita sekarang, hidup ini kan kayaknya sering banget tuh bergerak terlalu cepat gitu ya. Kita sibuk ngejar apa, ngejar target, sibuk kadang-kadang ada juga yang sibuk nyembuhin sakit hati gitu ya. Sampai kita lupa bahwa buat kita tuh harusnya berhenti bentar buat istirahat dari segala aktivitas, segala keribetan, segala kekisruhan di dunia gitu ya, buat ngambil napas dan berterima kasih pada diri sendiri. Jadi kalau misalnya di malam ini kamu ngerasa apa ya, stress, burn out, ya coba caranya Alanis ditiru. Gak usah jauh-jauh lah, tapi gak usah jauh-jauh ke India juga. Cukup di kamar kamu atau di ruangan kamu, kamu coba tutup mata terus dan bilang terima kasih kepada kamu, terima kasih buat saya, terima kasih buat diri saya karena udah berjuang mati-matian ngelewatin hari-hari yang berat. Ini lagu-lagunya Alanis ini bikin aku jadi kayak apa ya, kayak memotivasi gitu, jadi motivator. Tapi ngomong-ngomong masalah Alanis, jadi kayak lagunya yang mana nih, yang mana ya, yang ah ini nih, lagu yang bakal aku puterin ini judulnya Head Over Feet ya. Ini tuh sebenarnya lagu yang aneh juga, lagu yang cukup agak bingung kalau diartiin liriknya secara apa ya, secara benar-benar gitu. Jadi ada bahasanya tuh aneh gitu, bahasanya tuh sedikit puitis gitu. Tapi daripada penasaran, kita coba ya, kita coba dengerin lagu ini. Mungkin aja dari Sobat NBS ada yang bisa menangkap pesan dari lagu ini. Alanis Morissette dengan Head Over Feet. I had no choice but to hear you. You stated your case time and

0: Did you think about your bills, your extra deadlines?
1: Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, ini sound by Enis, video dari Indonesia untuk dunia. Masih di Walkman 90s bareng aku pagi sampai bentar lagi 10 menit lagi ya. Tapi satu lagu tadi yang aku puterin, All I Really Want dari Alanis, itu sebenarnya track pembuka di album Jagged Little Pill. Sengaja Alanis bikin lagunya itu dengan tempo yang sedikit berantakan dan chaotic gitu ya. Tapi ada tarikan vokal yang cepat, ada permainan harmonika yang ditiup sama Alanis sendiri gitu ya. Itu bikin seperti apa ya, kayak orang yang lagi panik gitu. Secara musikal lagu yang ini

dan terlalu banyak memproses emosi di waktu yang bersamaan. Makanya lagunya jadi kayak sedikit chaotic gitu ya. Secara lirik lagu ini juga menyuarakan satu ketakutan terbesar yang sering kita rasakan, yaitu ketakutan kalau kita ini terlalu banyak dan terlalu rumit untuk dipahami semua orang. Tapi itu salah satu lagu yang mengantarkan Alanis Morissette untuk tetap untuk menjadi salah satu penyanyi yang besar di tahun 90 dan masih eksis sampai sekarang. Karena udah jam 21.51, kayaknya waktunya aku pamit undur diri dari meja siaran NBS Radio. Tapi minggu depan kita bakal balik lagi dengan apa ya, dengan cerita-cerita tahun 90-an lagi. Terima kasih juga buat Ari Ciplu yang udah request. Terus ada yang request juga di sosmednya, apa ini namanya, sosmednya NBS Radio. Bentar aku coba bacain ya. Ada di komennya, ada yang komen, ada Lucy Ambar, ada Shaliani, ada Joy Traffic. Aku suka Neng Alanis dari dulu katanya. Wih. Ada Kiki 3703, ada Kajon Stylist, one of my favorite singer katanya. Ada Dani Davatala. Terus juga dia bilang sungguh ironis. Oh, sungguh ironis, ironic misalnya. Lalu ada Ari Ciplu, dia juga tadi request juga tadi ya. Ada Son of 81 gitu. Terus ada Bang Fahri Yalah Hadiman. Oh, dia tadi juga request you auto know gitu ya. Jadi tadi udah ada request-request juga udah diputerin ya. Terima kasih semua. Terima kasih buat Sobat NBS yang udah dengerin Walkman Antis hari ini. Kita balik lagi di minggu depan. Agi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang gak penting, yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya gak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: Marilah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.

took the long road across the ocean.

0: Money Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh sobat NBS. Karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan, Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba,

0: CBS Radio.
1: NBS Radio.
2: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa,
3: okay.
2: Perunggu,
4: di antara pusaran ini,
2: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

嗨。

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, apa kabar? Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda memiliki keluhan sakit perut? Apalagi kalau sakit perutnya disertai dengan rasa tidak nyaman di perut atau terasa begah, nyeri ulu hati, kembung, mual, dan perut terasa perih atau terbakar, itu tandanya Anda sedang menderita gangguan lambung. Oleh masyarakat awam, sering disebut sebagai sakit maag. Hal ini disebabkan oleh berlebihnya asam lambung. Bila asam lambung naik sampai ke kerongkongan, akan timbul gejala-gejala seperti berikut ini. Seperti nyeri dada, sesak nafas, dan dada terasa berdebar-debar. Inilah yang disebut sebagai gastroesophageal reflux disease, yaitu ketika asam lambung yang tadinya hanya berada di lambung naik hingga ke kerongkongan. Pertolongan pertama pada gangguan lambung untuk mengatasinya adalah minum obat maag atau obat sakit lambung yang banyak beredar di masyarakat. Anda dapat membelinya di apotik, di toko obat, bahkan di minimarket. Apabila keluhan berlanjut atau tidak membaik, silakan hubungi dokter Anda untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sobat NBS, gangguan lambung dapat disebabkan oleh stres, infeksi lambung, pola makan yang tidak teratur, dan juga dapat dipicu oleh makanan pedas, asam, dan atau bersantan, serta dapat dipicu oleh minuman bersoda dan alkohol. Jadi, hindarilah makanan tersebut bila Anda memiliki gangguan lambung, dan biasakan untuk makan teratur. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
4: NBS Radio.

0: Serius, jangan ada yang nginjak kodok. Joko dan Bambang tertawa. Itu mah tahayul. 10 tahun kemudian, mereka reuni di rumah Udin. Joko datang duluan, membawa istrinya. Begitu melihat, Udin berbisik. Tuh kan, pasti dulu kamu nginjak kodok ya, Jok.
1: Pak.
0: Mendengar celutukan Udin, Joko cuma cengengesan. Tak lama kemudian, Bambang datang. Istrinya bahkan lebih jelek daripada istri Joko. Udin pun hanya geleng-geleng kepala. Wah, ini sih pasti dulu nginjek 2 ekor kodok sekaligus, ujar Joko sambil menahan tawa. Kalau gitu, mana istrimu, Din? Tanya Bambang. Kemudian Udin dengan santai menjawab, istri saya lagi bikin minuman. Tak lama, seorang wanita cantik keluar dari dapur. Parasnya mirip Luna Maya. Joko dan Bambang langsung melongo. Astaga, cantik banget, kata mereka hampir bersamaan. Istri Udin tersenyum. Terima kasih. Joko bertanya, jadi Udin waktu itu nggak nginjek kodok ya? Istri Udin yang mendengar itu tertawa kecil lalu berkata, Mas Udin memang nggak nginjek kodok, tapi saya yang nginjek 5 ekor kodok sekaligus. Ya, beginilah akibatnya.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia Bermania,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa Perunggu,
2: di antara pusaran
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
9: Pak Ade, tuh kopinya. Nah, tuh diminum. Dari tadi diem terus. Kenapa sih? Pak Ade lagi sedih ya?
10: Iya nih, kom. Gak habis putus sama si Nita. Baru semalam.
9: Aduh, kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
10: Nah, gua gak diputusin, soalnya gua kesel, gua marah-marah mulu. Abis gua gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gua jadinya kesel, males banget.
9: Eh Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar Pak Dek marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti gak, nggak kayak si Nita marah-marah terus.
10: Beneran kom, coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
9: Di rumah sakit jiwa Pak Dek.
10: Masa gua disuruh kawin sama orang gila. Bener aja lu, dasar kokom.
9: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia nggak pernah marah, senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dema pasti, sogra.
10: Cocok-cocok, enak aja lu. Gua maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
11: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
3: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: NBS Radio.
8: Any Sounds.
9: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
10: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi. Jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan? Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah. Tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja. Yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya. Ya udah deh, kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke? Okay?

NBS Radio. NBS Rock.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Any Sounds.
10: NBS Music Info.
11: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Isyana Saraswati. Penyanyi berparas cantik yang satu ini banyak dibicarakan oleh pecinta musik tanah air, lahir di Bandung 2 Mei 1993. Ketika Isyana berumur 3 tahun, ia mengikuti orang tuanya tinggal di Eropa. Di usia 7 tahun, bakat di bidang musiknya sudah mulai terlihat ketika ia sudah bisa menciptakan dan menulis lagu sendiri. Sejak kecil, Isyana sudah pandai memainkan beberapa alat musik, mulai dari piano, saksofon, dan flute, dan juga memiliki suara yang merdu. Bakat bermusiknya yang cemerlang membuatnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan pendidikannya di Nanyang Academy of Fine Arts atau NAFA di bidang music performance saat usianya 16 tahun, sehingga ia hanya menempuh SMA sampai kelas 2 saja. Di Nanyang Academy of Fine Arts, ia belajar komposisi musik dan pipe organ, selain itu juga belajar membaca notasi musik. Saat kuliah di Singapura, ia juga sempat menjadi guru musik untuk mengisi waktu luangnya dan menambah uang sakunya selama di Singapura. Selain itu, ia juga sempat menjadi penyanyi opera. Bahkan ketika berumur 18 tahun, ia tampil memukau di depan publik Singapura dalam perhelatan bergengsi Asia Pacific Festival pada tahun 2011. 2013, ia berhasil memperoleh predikat cum laude dengan gelar diploma. Karena prestasinya yang cemerlang di Singapura, ia kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Inggris di Royal College of Music Britania Raya dan berhasil lulus dengan predikat cum laude dari kampusnya tersebut. Kemampuan dalam bermusik inilah yang kemudian membuat Sony Music Asia Pacific memberinya kontrak rekaman dengan persiapan perilisan album di dalam dan juga luar negeri. Namanya mulai dikenal sebagai penyanyi di tanah air ketika lagunya yang berjudul Keep Being You sukses mendobrak belantika musik Indonesia di tahun 2014. Kekuatan vokal serta lirik lagu yang pas membuat Isyana Saraswati menjadi perbincangan di dunia musik Indonesia sebagai penyanyi pendatang baru terbaik. Setahun kemudian, Isyana kemudian meluncurkan single lagunya yang kedua yang berjudul Tetap Dalam Jiwa di tahun 2015 yang kemudian menjadi salah satu lagu hits di tanah air. Di luar bermusik, Isyana sempat bermain dalam film berjudul Ranah Tiga Warna, dirilis tahun 2015. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
12: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
13: kita buat menyenangkan,
12: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
14: Somebody bail your ass out. Let's go. Gun home to your left. I said to your left.
15: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp.
2: Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
3: you say candy, you used to get you in a

No, that's a coworker. No, it's fine. It's fucking fine. No, it's fine.

0: Pade-pade, lihat kakak dia. Kamu bawa purple koko mah cakep. Superman ini teh pade, gantengnya. Nggak kayak pade.
1: Alah, basi ah. Masih lebih hebat gue daripada Superman.
0: Ih, kenapa Superman itu pade? Pade emang nggak bisa terbang. Kalau Superman mah bisa. Bisa bawa koko kemana-mana deh, inget teh.
1: Ih, jelas dong gue lebih hebat daripada Superman. Lu mau tahu kenapa gue lebih hebat?
0: Mau coba Pak De, apa? Ayo.
1: Gue bisa 3 bahasa. Inggris bisa, Jawa bisa, Indonesia apalagi. Nah, Superman cuma satu, Inggris doang. Ya, hebatan gue.
0: Dasar arwah doa berkokok. Tak sengaja.

NBS Radio. NBS Britpop.

0: Secapa Ade Kanada Hindia Bernadia
1: Kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: okay.
0: Berunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
3: NBS Entertainment Media.
4: Any sounds.
5: Halo Sobat NBS, orang Jepang yakin bahwa dengan meminum teh bisa memperlambat penuaan di awal. Lantaran teh memiliki kandungan zat antioksidan yang amat tinggi. Negara China juga lakukan hal yang sama supaya fisiknya tetap tampak awet muda. Mereka kerap meminum teh. Serta memang dapat dibuktikan kalau warga Jepang terlihat tampak muda dari usia sebenarnya. Meminum teh secara teratur juga Anda dapat lakukan di rumah. Cara mendapatkan teh juga cukup gampang loh, lantaran tersedia banyak di toko-toko serta pasar.
6: NBS Radio.
4: Any sounds.
7: NBS Radio.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum satu gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
13: kita buat menyenangkan
12: Raisa, Perunggu,
14: di antara pusara ini
12: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
1: Any Sounds playing the music you loved NBS Radio.
2: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
3: Halo sobat NBS. Hari ini Jenny mau kasih tips buat kamu semua yang baru mau mulai pelihara kucing nih. Pertama, kamu harus tahu dulu kalau anak kucing membutuhkan jumlah gizi 2 kali lebih besar dibanding kucing dewasa. Setelah 5-6 minggu, berikan makanan secara rutin 4 kali sehari. Kedua, jangan berikan makanan anjing untuk kucing kamu ya, karena makanan anjing tidak mengandung taurin. Taurin ini adalah nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk mencegah penyakit jantung dan penglihatan kabur. Yang ketiga, setelah kucing kamu berumur 8-10 bulan, kamu bisa memulai membiasakan untuk makan makanan rumah, seperti nasi dan susu. Kebiasaan ini harus dilakukan sejak dini sobat. Keempat, kamu nggak perlu untuk mandiin kucing kamu secara teratur. Cuma perlu ketika kucing kamu mulai bau aja sobat. Dan perlu diingat, kalau memandikan kucing gunakan air dingin ya. Karena kalau pakai air panas bisa merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit kucing kamu loh. Kelima, sikat bulu kucing kamu secara rutin ya. Ini sangat penting karena bisa menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu. Keenam, jangan lupa ajak kucing kamu main ya sobat. Karena kegiatan fisik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kucing dengan baik. Ketujuh, ajarkan kebiasaan hidup sehari-hari. Kamu bisa mulai mengajarkan beberapa kebiasaan baik pada kucing, seperti pergi ke toilet, makan, dan tempat tidur. Kedelapan, untuk menunjang ajaran kebiasaan baik sehari-hari sobat, kamu perlu bersikap tegas terhadap segala perilaku buruknya. Dengan begitu, ia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesembilan, vaksinasi. Vaksinasi itu wajib dilakukan secara rutin untuk menghindari virus dan penyakit. Jadi, segera bawa kucing kamu ke dokter ya. Dan terakhir, kamu perlu merawat kebersihan tubuh kucing kamu sobat. Kamu harus mencuci giginya, telinganya, dan kukunya. Spot-spot ini sangat rentan terhadap kuman dan bakteri. Kalau kamu cuek untuk masalah kebersihannya, bisa-bisa kucing kamu kena infeksi dan penyakit kucing loh. Terus mati.

0: NBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa,
2: okay.
1: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit. Teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Secapa Ade Kanada Hindia Bermania
1: Kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio. Any sounds.
8: NBS humor, ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
9: Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab. "Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu. Aku ingat pesan ibu, dan aku gak mau keluarga kita yang malu." "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu, apalagi yang terjadi nak?" Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia. Terus aku buka bajunya, biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."
10: Any sounds.
11: Any sounds.
12: Any sounds.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor resiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor resiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor resiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor resiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

0: Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bermania,
1: kita buat menyenangkan.
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
2: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
3: Any Sounds NBS Music Info.
4: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Glenn Fredly, musisi yang berasal dari Ambon, Maluku bagian timur Indonesia ini, dikenal karena membawakan musik bergenre pop, R&B, dan jazz. Sosok musisi yang satu ini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, memiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamalo, dan akrab disapa Glenn Fredly. Sejak kecil, sudah mencintai dunia.

0: tarik suara. Karirnya berawal dari menjadi vokalis funk section pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, di tahun 1998, Glenn bernyanyi solo dan kemudian meluncurkan album bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 lagu. Ketiga lagunya yang berjudul Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits juga di Malaysia. Pada tahun 2000, terbit album kedua Glenn dan album tersebut berada di bawah naungan Sony Music Indonesia. Di tahun 2003, Selamat Pagi Dunia dari album ketiga Glenn terbit. Salah satu hitsnya yang berjudul Januari berhasil mengguncang telinga para pecinta musik Indonesia. Kini, Glenn Fredly sudah memiliki lebih dari 9 album musik. Lahirnya album-album yang diciptakannya membuat ia juga mendapatkan berbagai macam nominasi dan penghargaan. Glenn Fredly tentunya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, baik untuk single album ataupun berduet pada saat di panggung, seperti Erwin Gutawa, Tompi, Indra Lesmana, Yura Yunita, Andin, Sandi Sondoro, Raisa, Isyana Saraswati, dan lain-lain. Ia juga pernah tampil di salah satu acara musik jazz terbesar di Indonesia, yaitu Java Jazz Festival dan Sanur Mosley Jazz Festival hampir setiap tahunnya. 2015, Glenn menyelenggarakan tur ke 20 kota di Indonesia dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya. Glenn pun mempunyai label musik sendiri, yaitu Musik Bagus, yang sudah memproduksi beberapa musisi baru seperti Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan beberapa nama lainnya. Di tahun 2011, Glenn Fredly dengan dua musisi hebat lainnya, Sandi Sondoro dan Tompi, membuat trio Lestari dengan genre pop, jazz, dan mengeluarkan album yang berisikan 7 lagu pop. Tidak hanya berkarya dalam industri musik, Glenn Fredly juga pernah menjadi aktor dalam film Tanda Tanya dan juga memproduseri film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn Fredly kembali menyuguhkan album terbarunya pada 2019 lalu setelah 9 tahun tak berkarya. Bertajuk Romansa ke Masa Depan, Glenn mempersembahkan album ini untuk istrinya, Mutia Ayu. Album yang berisikan lagu-lagu romantis ala Glenn ini pun menjadi karya terakhirnya dalam dunia permusikan karena ia wafat pada 8 April 2020 akibat penyakit yang dideritanya dan menyisakan banyak kenangan. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Mana Mbah? Permisi. Saya ada perlu lagi nih sama Mbah.
1: Ya, silahkan masuk. Duduk. Apa yang bisa Mbah bantu?
0: Gini Mbah, rumah saya itu udah 2 kali kemalingan Mbah. Saya minta tolong kalau Mbah punya penangkalnya, supaya rumah saya itu nggak kemalingan lagi Mbah.
1: Oh, gampang itu. Nih, kebetulan Mbah masih nyimpen satu. Potongan kayu ini kamu tanam di depan rumah kamu, di pintu pagar rumah ya.
0: Oh gitu ya Mbah. Makasih, matur nuwun banget Mbah. Tinggal tanam aja berarti kan Mbah?
1: Iya, dan satu lagi, ini yang paling penting.
0: Apa wih Mbah? Apa yang penting?
1: Setelah kayu ini kamu tanam, kamu harus mengawasi kayu ini. Pastikan agar pencuri itu benar-benar melewati kayu ini. Dia harus melewatinya. Makanya pastikan kamu melihat pencuri itu melewatinya.
0: Walah Mbah, kalau kayak gitu sih nggak usah pakai kayu-kayuan Mbah. Itu namanya saya suruh ngeronda sama Mbah. Rasa kacau. MBS Radio. Any sounds. NBS Radio.

0: Kalian secapa ade?
1: Kanada, Hindia,
0: Bermania,
2: kita buat menyenangkan.
0: Raisa,
1: Perunggu,
3: di antara pusaran ini.
0: Brevi,
1: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus oh langsung present aku. Oh halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

Ich hab doch gar nicht.

そうですね。

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
10: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga enggak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah, ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun, selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.